Hari ini teman berdua buat kamu yang lagi malas-malesan gitu buat masak ya, mungkin beli adalah salah satu jalan ninja yang bisa kamu gunakan. Karena kayaknya udah malas banget nggak sih pagi-pagi kayak gini kok harus masak ya. Tapi orang-orang yang hobi masak teman berdua itu kayaknya gimana ya, kalau beli itu kayaknya hidupnya itu kurang perfect gitu. Harus masak sesuai dengan selera dan bumbu-bumbu racikan sendiri. Oke, ngomongin soal masak teman berdua, kalau kamu sendiri lebih suka masak sendiri atau beli aja dan kenapa? Aku sapa dulu yang udah join, ada Raihan. Katanya masak sendiri dong pagi-pagi biar lebih sehat aja sih. Kalau beli terus takutnya malah boros dan gak tahu kebersihannya kayak gimana gitu. Oke, thank you buat Raihan ya. Jadi kalau Raihan ini prefer kayaknya masak sendiri deh ya. Ada Kayla, jujur mending beli aja soalnya pagi itu waktunya sempit banget kak. Ngerti gak sih? Iya dong, aku ngerti dong. Daripada telat ngantor, mending jajan bubur ayam depan kompleks. Sat-sat langsung kenyang. Ini hari Sabtu, kamu masih ngantor juga Kayla hari Sabtu. Hari Sabtu masih ngantor ya. Aduh kasihan banget sih sama kayak aku ya. Gak apa-apa, tos dulu ya. Kita samaan ya Kayla. Semangat ya, mudah-mudahan hari ini kamu gak banyak ngeluh. Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, boleh melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Dan nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, kali ini ada informasi yang menarik ya. KAI Daup 5 Purwokerto gercep nambah 1.850 kursi buat antisipasi lonjakan penumpang pas libur panjang akhir Mei 2026 ini ya. Total kapasitas yang disiapin tembus 71.340 tempat duduk dengan rata-rata 10.000 kursi tersedia tiap harinya. Dan rangkaian tambahan difokusin buat rute-rute andalan kayak kereta api Cakrabuana, ini Purwokerto Gambir, kemudian Joglo Semarkerto ya, ini Cilacap Yogyakarta, terus ada Wijaya Kusuma nih ya, kereta api jurusan Cilacap Ketapang, sama penambahan kelas eksekutif nih di kereta api Purwojaya ya, biar makin praktis dan anti ribet. Fitur face recognition boarding gate di stasiun Purwokerto sama Kutoarjo udah standby buat mempercepat proses masuk tanpa perlu tiket fisik atau KTP gitu. Dan urusan tiket disaranin booking duluan lewat aplikasi resmi biar rencana liburan gak berantakan. Yang mau ke Purwokerto ya, Purwokerto banyak makanan enak, tempat buat santai ya kan. Terus apalagi ya, ya banyak lah ya tempat-tempat yang kayak cozy gitu juga. Mungkin buat kamu yang udah jenuh sama kehidupan di kota, ya mampir-mampirlah ke Curug ya, lihat-lihat sawah, lihat-lihat bebek gitu kan. Mungkin lihat juga kambing gitu atau kerbo gitu kalau ada ya teman berdua. Sambil enjoy menikmati Banyumas Raya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua kali ini ada Ariana Grande. Ini baru aja merilis single Head That I Made You Love Me sebagai pembuka album studio ke-8 bertajuk Petal ya teman berdua. Dan lagu bernuansa mid tempo ini diproduksi oleh Ilya dan Max Martin, lengkap sama video musik yang dibintangi Justin Long ya. Jadi album Petal ini dijadwalkan rilis 31 Juli mendatang ya, lewat Republic Records ya. Di saat bersamaan Ariana ini juga bakal mulai tour Eternal Sunshine pada 6 Juni yang dikabarkan ya menjadi tour terakhirnya untuk jangka waktu yang sangat lama gitu teman berdua. Tapi ya kita tunggu aja lah ya nanti perkembangan informasinya, kan biasanya kayak gini masih bisa berubah juga ya gitu teman berdua. Dan tournya mungkin iya bisa lah mampir di ke Jakarta ya. Siapa tahu ya kan, mampir di Jakarta nanti bisa nonton konser atau turnya dia teman berdua.

0: Cedak pon.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman berdua di weekend ini ya, kamu kira-kira mau masak sendiri atau memang beli aja gitu ya biar gak repot. Boleh dong komentarnya ya, coba aku bacain dulu yang udah ikutan join. Ada Yeni.Lindawati katanya beli karena gak bisa masak. Kok gak bisa masak? Belajar masak dong. Oke, ya biar gak ribet juga kali ya Yeni ya. Ada Alvino ya, Alvino tergantung mood sih. Ini, oh sorry, tergantung mood si N lagi membabu buta apa enggak. Iya boleh, boleh Alvino ya. Kalau moodnya lagi bagus ya oke lah gas, kalau enggak ya ya udah sih ya. Terus ada Zania, beli karena ngekos. Oke boleh, kalau mau beli aja ya. Ada siapa ini? Aduh namanya enggak begitu jelas ya. Aung Yan Lin ya, katanya beli karena bahan pokok sekarang mahal. Oh, iya sih sekarang bahan pokok ya banyak yang mahal juga ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Tenaps ya, katanya mostly masak sendiri karena suka masak. Kalau udah gak sempet ya beli gitu kan. Iya kadang-kadang sibuk ya jadi gak sempet gitu. Udah beli aja. Oke, kemudian ada Zawa _ Lisna 17. Masak aja lebih hemat, hehehehe. Oh iya, jadi kalau masak katanya lebih hemat ya. Dan lebih banyak gak sih biasanya masakannya gitu ya. Oke, thank you yang udah pada join ya. Yang mau ikutan join masih aku tunggu sampai nanti jam 9 dan jam 8 nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Musisi Aku JJ berajang ngerilis lagu berjudul Maria ya, yang ngegabungin genre samba sama jazz, teman Prodo. Keren ya. Punya konsep tropical noir. Lagunya nyertain soal cinta yang indah tapi cuma sebentar gara-gara perbedaan. Lagi-lagi perbedaan ya. Perbedaan apa? Keyakinan, teman Prodo. Dan vokal ala Bossa Nova bikin vibe-nya itu keren, romantis sekaligus elegan. Dan lagu ini bakal dibawain live ya, pertama kali di Java Jazz Festival 2026 sebagai pembuka buat album baru bertajuk 14 yang rilis Agustus nanti. Dan sekarang udah tersedia di semua platform streaming musik digital, teman Produa. Ini juga kayaknya bakal masuk di playlistnya Produa Hitlist ya. Jadi kamu bisa request dari jam 10 sampai jam 12 siang juga.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku Novel Dead Poets Society karya Edha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Oke, nomor berdua sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join di tema kita pada pagi hari ini? Lagi ngomongin apa sih, Kak? Hari ini tuh lagi ngomongin soal kalau kamu lebih suka masak sendiri atau beli aja teman berdua ya. Oke, coba di WhatsApp-nya berdua ada siapa sekarang yang udah ikutan join? Ada Nandita. Kalau ada bahan masak sendiri, kalau nggak ada bahan ya auto beli. Apalagi kalau udah kepepet, lapar banget ya. Iya tuh, cara gampang, cara instan ya udah beli aja lah ya, daripada repot kelaparan ya. Oke, thank you buat Nandita. Mudah-mudahan hari ini nggak kelaparan. Di belakangnya Nandita ada Zidan. Tim masak sendiri garis keras, Kak. Soalnya kalau masak bisa buat bekal sekalian sampai siang. Oh iya, benar juga ya. Lumayan banget kan, sisa duitnya bisa buat healing pas weekend. Asik-asik. Ide yang bagus ya. Di belakangnya Zidan ada Yasmin. Maunya sih masak biar estetik kayak di TikTok. Tapi pas nyoba malah gosong. Kayaknya aku memang ditakdirin buat jadi donatur aplikasi ojol aja deh bagi ini. Sedep katanya. Ya udah nggak apa-apa sih, itu bagi-bagi rezeki ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar buat Yasmin ya. Oke, teman berdua, kita lanjut dulu dengerin lagu biar lebih enjoy untuk kesempatan pagi ini.

selamat pagi teman berdua. Buat kamu yang udah ikutan join, makasih banget. Coba aku sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Ada Mas Agus Setio Alvino, ada Sofan, ada GTI. Tadi ada Hilda Atika juga, ada B, ada Okta, thank you. Ya, makasih banget. Ada Eka tadi di Johor, Mas, Malaysia ya. Iya, terima kasih udah ikutan join. Ada Putra Karbani juga tadi, Ijo Lumut ikutan join juga ya. Oke, hari ini tuh lagi ngomongin soal kamu lebih suka masak sendiri atau beli gitu. Coba aku baca yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 tadi tuh. Katanya beberapa teman-teman Pro 2 ya yang udah ikutan join tuh, ada siapa aja nih? Oke, kalau kata Vincent Cesar ya, katanya kalau ada duit mending beli aja. Tapi kalau misalkan udah berkeluarga, ya udah mending masak sendiri gitu ya. Kalau Hilda Atika katanya beli nasi jagung kakak, bosen di rumah masak keresengan sapi kakak. Oh ya, ini kan lagi Idul Adha ya, banyak daging ya. Ada Agus Setio, kalau lagi kepengen masak, ya masak sendiri, tapi paling sering beli lauk mateng, ya itu lebih praktis, lebih gampang ya. Oke, buat teman Pro 2, ya kita lanjut lagi ya, dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan pagi ini.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Ambiar di Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
2: Teman Pro 2 ada band legend ini ya, ada Asbak Band. Ini tetap gaspol di industri musik lewat rilisan single baru Izinkan Aku Menjagamu ya. Band ini sempat ngehits tahun 2008. 2008 itu aku masih unyu-unyu banget teman Pro 2 ya, dan sekarang kembali eksis dengan formasi terbaru yang diisi Jovan sebagai vokal, terus ada Capung di gitar, ada Godre di bass, dan ada Cepi di keyboard, dan ada Gupis di drum ya. Single ini jadi pembuka dari proyek EP berisi 6 lagu yang bakal dirilis bertahap di tahun 2026 lewat label Askada Music ya. Dan mengusung genre pop energik yang catchy, dan lagu ini nyertain soal rasa cinta tulus tumbuh dari hubungan pertemanan ya, sering terjadi teman Bro 2. Dan langkah ini jadi bukti kalau Asbak Band masih konsisten dan berani bereksplorasi ya, biar tetap relevan di kuping pendengar musik zaman sekarang gitu. Dan dulu itu kan tahun 2000-an, maksudnya band-band itu banyak banget teman Bro 2, dan ya sampai sekarang mereka masih ada beberapa, masih banyak sebenarnya yang eksis gitu, dan beberapa vakum, ada juga yang bubar sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan nanti kembalinya mereka itu bisa memberikan warna lagi untuk belantika musik Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya, teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join ya? Kamu lebih suka masak sendiri atau beli aja yang udah mateng gitu biar gak repot ya? Ada Keanu katanya, tergantung mood sih, tapi kalau pagi gini biasanya beli aja biar gak ribet nyuci piring. Capek banget asli kalau harus perang di dapur pas baru bangun tidur. Ya gak apa-apa juga kali Keanu, itu kan buat aktivitas juga ya. Tapi kalau males gimana lagi ya? Oke, di belakangnya Keanu ada berapa, ada siapa ini? Ada Nadine. Aku sih pilih masak sendiri, vibe-nya tuh dapat banget pas nuang bumbu. Kayak lagi healing kecil-kecilan sebelum mulai rutinitas yang bikin pusing itu. Oh. Ya, rutinitasnya jangan dibikin pusing dong, dibikin enjoy aja gitu. Kan udah sarapan ya. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang mau ikutan join di live TikTok-nya Pro 2 juga boleh. Coba aku sapa dulu yang udah ikutan join ya. Ada Alvino, ada Sicilia, Fatur Rahman, Aulia, Cappuccino, terus ada Meisha juga ya, ada Sweet Child, ada Fatur Rahman, terus teman-teman yang lain ada Hilda Atika. Ya, makasih banget ya teman-teman ya. Ada Masyar juga ini udah ikutan join. Yang mau lewat WhatsApp-nya berdua, masih ada waktu kok sampai nanti kelar jam 9 aku temenin kamu.

Weekend. Teman Pro 2 menjelang jam 9 itu artinya kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 harus usai ya. Dan nanti kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Musicpreneur. Nanti bakal ada guest star Zulfikar Asmiragani gitu teman Pro 2 ya. Bakal seru di sana gitu. Dan ya aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang hari ini mungkin ada yang lagi asik banget nih sama hobinya. Wah, apa tuh? Tapi tadi pas terakhir saya lagi ngasih tahu informasi registrasi untuk kartu SIM ya, SIM card di handphone. Kan saya tanya, Anda udah berapa lama nih, berapa tahun ya menggunakan nomor yang sama? Ternyata teman saya si Jojo Pro 4 nih katanya udah 20 tahun ya Jo ya. Wow, sama kartu aja bisa setia apalagi sama pasangan. Gimana kalau untuk yang lainnya ya? Mungkin ada yang lebih lama dari itu. Kalau saya karena memang pernah ada insiden handphone hilang, kartu hilang dan
1: siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke.
1: Okay. Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000... berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak, kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?" Ya bikinin bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba-coba rekaman yuk gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama,
0: udah
2: sebenarnya kalah. Waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasia Surya.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi ya terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akar kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, betul.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Basu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke,
2: lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan mau ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu?
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya. Yang ya, lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-hmm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Ave carinya yang inner beauty.
1: Bener, itu ya. Sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum.
2: Udah ya? Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet, dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes, sir.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri. Atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul.
2: Oh ya?
1: Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu
1: enggak?
2: Kata-kata ini. Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan

0: bener kan, makan pakai tangan kanan itu. Mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
1: Jadi standar TikTok
0: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
2: Iya, pokoknya indah deh gitu.
0: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
2: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
0: Oke. Okay.
2: Sekitar 9 tahun yang lalu.
0: Udah 9 tahun yang lalu.
1: Di aransemen ulang ya bang?
2: Saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
0: Inilah. Dulu,
2: Jadi lebih sedikit milenial lah.
0: Oke. Okay.
2: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
0: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
2: Ya, yeah, someone special lah. Oh, iya. Pasangan hidup kita gitu.
0: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
2: pertama lalu? Dia gak impress, dia biasa-biasa aja.
0: Masa sih? Masa gak impress?
2: Enggak, pertama biasa aja gitu. Iya. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa. Tapi setelah 2 kali, 3 kali racunnya keluar.
0: Oh, sih.
1: Bisa aja ya.
2: Beracun ini lagu.
0: Iya.
2: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi. Dan memang lagu itu enak sih.
0: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
1: Siapa yang aransemen bang?
2: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
1: Oh iya Bang Kirman. Kirman.
2: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
0: Oh dia yang aransemen?
2: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh gak? Dia bilang gitu. Dia okay. coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya. Sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain. Dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja, tak bilang gitu.
0: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
2: nah, kita cuma berdua.
0: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, wanita terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Radabumi, dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri sama berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri, ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih
2: cem-ceman.
0: Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gue hanya bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment, semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: karena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan. Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus. Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session. Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya gitu.
0: Dari
1: produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti. Jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali. Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya. Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian, ya maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Gitu. Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan, ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya, bener kan? Juga sih,
1: karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman Bro 2, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you, David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan
1: pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih,
2: semuanya.
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya.
1: Dio,
0: dan
2: Zul.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, pendaftaran Banyumas Lenggeran Bareng 2026 resmi dibuka dengan mengusung semangat pelestarian budaya lengger yang inklusif dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Lintang Azra.
1: Pendaftaran Banyumas Lenggeran Bareng 2026 resmi dibuka untuk masyarakat umum tanpa batas usia maupun kemampuan menari. Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai flash mob lengger itu kini mengusung konsep lebih inklusif untuk mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan kesenian lengger khas Banyumas. Ketua Panitia Banyumas Lengger Bicara 2026, Bagus Satria, menyampaikan peserta yang dapat mengikuti lenggeran bareng tidak harus memiliki kemampuan menari profesional. Ia mengatakan kegiatan tersebut lebih menekankan semangat kebersamaan dan upaya nguri-uri budaya Banyumas.
2: Orang-orang Kabupaten Banyumas, luar Kabupaten Banyumas, luar negeri bahkan boleh, yang ingin, yang penting sukacita bareng, obah bareng, gerak bersama. Nggak perlu yang pinter-pinter banget nari dan lain-lain, nggak, kita hanya ingin mengajak untuk ayo ber-euforia bersama dengan cara nguri-uri budaya atau mempertahankan bahwasanya Kabupaten Banyumas ini punya kesenian yang adiluhung, yaitu lengger.
1: Pendaftaran dibuka hingga 20 Juni 2026 dengan target sebanyak 5.000 penari yang akan tampil di kawasan Menara Teratai Purwokerto. Hingga saat ini, jumlah peserta terkonfirmasi disebut telah tembus lebih dari 1.000 orang. Persiapan penyelenggaraan saat ini disebut telah memasuki tahap teknis menuju pementasan utama. Panitia juga menggandeng sanggar-sanggar seni di wilayah pinggiran Purwokerto untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, sejumlah kolaborasi penampilan juga telah dipersiapkan mulai dari musisi tradisional, orkestra, hingga artis nasional dan lokal hero. Panitia juga menyiapkan official merchandise berbahan daur ulang limbah kain perca batik dan botol plastik sebagai bagian dari kampanye ramah lingkungan. Bagus menambahkan panitia akan menggelar pemanasan kegiatan pada 15 Juni 2026 di Alun-Alun Purwokerto dan Pendopo Kabupaten Banyumas. Kegiatan tersebut rencananya turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan terbuka bagi masyarakat yang ingin mendaftar langsung di lokasi.
2: Mudah-mudahan bersama Pak Bupati bisa ikut, tapi yang jelas yang akan ikut adalah Ibu Wakil Ketua MPR kita ikut dan bersama Om Andi Fnoya gitu. Ya, jadi yang mau ikut bareng sekaligus, kalau aku belum sempat daftar lewat link, mau daftar langsung tanggal 15 Juni, boleh. Ayo datang aja, bareng-bareng kita lenggeran di tanggal 15 Juni di Pendopo Kabupaten.
1: Banyumas Lengger Bicara 2026 nantinya dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni 2026 di Kompleks Menara Teratai Purwokerto mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam. Rangkaian acara meliputi registrasi peserta, hiburan panggung, UMKM, kirap lengger, lenggeran bareng, hingga pertunjukan utama lengger bicara pada malam harinya. Lintang Azra melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Prodo, happy weekend. Tapi dari kemana udah masih weekend ya? Weekendnya udah dari hari Rabu ya, tapi gak apa-apa ya. Yang jelas ini real weekend ya. Buat kamu yang udah mulai planning nih, mau menghabiskan akhir pekan ini dengan berjalan-jalan, dengan ngedate, atau mungkin family time, atau quality time, atau bahkan me time ya, boleh banget. Yang penting apapun aktivitas kamu, apapun rencana kamu harus ditemani oleh Prodo FM ya. Karena Prodo FM akan memberi warna yang luar biasa, warna yang spesial, dan juga biar menjadikan liburan kamu menjadi lebih berwarna dan lebih menyenangkan ya. Karena kau bisa request dan juga dengerin lagu favorit kamu di Prodo Hitlist ya, bareng sama aku Dosan sampai jam 12. Termasuk buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh langsung di list sekarang juga di 081-327-312222 atau melalui Instagram di @rriprodua_pwt ya. Nah, lagu berikutnya biar makin semangat ya, aku akan sihir kamu dulu bareng Lomba Sihir dengan singlenya Melompat Lebih Tinggi. So check this one.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt. Hai, selamat siang, ada Luna, mau ngelis lagunya dong dari Nadi Bahasa Lama ya, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu, habis ini langsung meluncur ya. Nyoman Paulnya tadi udahan, barusan banget ya. Lalu Caca-Caca dari Bruno Mars juga udah ya. Tuh kan kurang baik apa nih? Belum dibacain udah aku puterin tuh lagunya ya. Ada Ervita Dwi Pesputa juga, selamat. Dwi Puspa Dewi ya, Ervita Puspa Dewi ya, selamat siang. Ada Mbak Siti Hari, halo Mbak, gimana kabarnya pagi hari ini? Masak apa nih pagi ini ya? Kak Dosan gimana kabarnya? Aku mencoba untuk baik-baik saja ya. Mau ngelis lagunya dong dari Shape of My Heart, Backstreet Boys, terus Takkan Terulang, Vanessa Si featuring Roni Parulian, Seribu Kali, Gendrawari, Sasi Potret, ya, And Now featuring Ari Lesmana. Siap, meluncur, ditunggu ya. Sekarang kita ketemu dulu sama lagu yang udah di-list nih dari Nadi Bahasa Lama ya, dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya, di mana Forbes ini resmi ngerilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menampilkan talenta muda paling berpengaruh dari berbagai bidang di kawasan Asia ya. Jadi dari sekitar 4.000 kandidat yang melalui proses kurasi bersama tim editorial dan juga panel juri Forbes, sejumlah nama asal Indonesia ini berhasil masuk dalam daftar bergengsi tersebut. Jadi ada beberapa figur Indonesia yang berhasil mencuri perhatian tahun ini. Ada grup Nona, lalu ada Tiara Andini, Medi Renaldi, hingga Erika Ricardo. Ya, jadi kehadiran mereka ini jadi bukti ya bahwa semakin besarnya pengaruh kreator dan juga musisi Indonesia di industri kreatif regional maupun global. Ya, tapi kalau di Pro 2 Hitlist ini ngaruhnya nanti ke tangga lagu Indonesia Top 20 ya. Karena semakin sering kamu request lagu-lagu jagoan kamu, otomatis nanti akan nangkring di pemuncak Indonesia Top 20 ya. Oke. Jadi jangan lupa list di Pro 2 Hitlist ya, setiap harinya di jam 10 sampai jam 12, 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh langsung digaspol.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi bacaan yang rekutan gabung. Kalau tadi ketemu sama Mbak Siti Hari ya, Ervita. Nah ini ketemu sama Bayu dulu nih. Selamat siang Kak, mau ngelis lagunya dong. Dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lalu Back Burner dari Nicky, If the World Was Ending. Siap, ditunggu meluncur. Jangan Paksa Rindu, habis ini langsung meluncur ya. Next juga Hi Min dari 7104, Sabrina Leano dong, please diputerin, semangat siarannya. Ada Anissa yang ada di Purbalingga ya. Yang ada di Purbalingga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya dong dari Arafif yang judulnya Masih Ada Namamu, dan juga lagunya Eminem yang judulnya Beautiful ya. Thank you Anissa. Oke, siap, nanti kita bakal lanjut lagi bacain ya. Tapi sebelum itu kita ketemu dulu nih sama lagu yang ini cocok kayaknya buat kamu yang lagi rindu ya, tapi gak boleh dipaksa-paksa ya. Yang satu rindu, yang satunya rindu tapi sama yang lain ya. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Kripto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, Nuna ini kembali mencatat pencapaian besar di industri musik global ya. Setelah sebelumnya ini masuk dalam sorotan Melon Music, kini Nuna ini resmi menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang terpilih dalam program tahunan Shazam Fast Forward 2026 ya. Jadi album program ini juga menghadirkan 65 artis dari 22 negara dan 20 genre musik berbeda yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di panggung internasional ya. Jadi nama Nuna ini memang sekarang bersanding dengan berbagai musisi global seperti Curtis, Kids Carter, hingga grup Wish dari India ya, yang memperkuat posisi mereka sebagai salah satu talenta Indonesia yang mulai mendapat perhatian dari dunia. Wow, congratulations Nuna.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi bacanya udah ikutan gabung. Ada Mas Supri Ham yang ada di Cilongok. Assalamualaikum Mas Dosam Pradana idolaku. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah kenyang ya. Hidup madang ya. Habis brunch ya. Oke, list lagu Noah dong. Kau udah ada bagiku Virgon selamat tinggal sama BTS Dynamite ya. Oke, siap ditunggu. Kayaknya tadi Virgonnya udahan kali ya. Wait, nanti aku cek ya. Nanti kalau belum aku puterin. Tapi oh iya Virgonya udah yang tak setara Mas Arun, nanti yang lainnya aja ya. Oke. Okay. Next juga selamat siang dari 067 ya. Oh Zulia yang ada di Jakarta aja nih. Salam buat kakak penyanyi aja. Dan juga buat the NG seluruh Indonesia happy Monday. Wah, happy Monday. Ini kan Saturday. Ini Saturday Zulia. Ini Saturday not Monday ya. Oke. Okay. Next, selamat siang kakak. Oh Mbak Siti Hari, terima kasih lagunya dari Putri Mas Dosan. Sama-sama Mbak Siti, semangat ya buat hari ini ya. Next juga, selamat siang dari 032, request lagu dong. Request apa nih? Belum dikasih tahu lagunya ya. Ya udah, kalau gitu kita ketemu dulu. Ada Aqua dengan Baby Girl.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, itu mau Produa, kita lanjut lagi. Masih bareng sama aku Dosam Pradana di Produa Hitlist ya. Sebelum aku close, aku mau bacain dulu yang udah ikutan join ya. Ini ada Vita, lagunya dong Kai dari Vanessa Z sama Roni Parulian. Tadi udah ya di awal. Oke, thank you ya. Thank you juga yang udah ikutan gabung melalui Instagram dan juga udah ngelis ya. Yang belum sempat ngelis atau lagunya belum sempat diputerin, sorry banget. Karena udah mepet waktunya ya. Nanti kau bisa dengerin Produa Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. So thank you mau buat kebersamaannya. Setelah ini kita masih bakal lanjut di Santai Siang bareng sama aku. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: FM Purwokerto.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Edha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Understone, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Santai Siang bareng sama aku Dosa Pradana ya. Sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu. Tentunya dengan beberapa informasi menarik yang siap menemani siang hari kamu ya. Sambil makan siang, buat yang baru sempat makan siang ya. Atau yang dari tadi baru mateng nih dagingnya ya. Baru dimasak juga hari ini. Boleh, sambil makan-makan, sambil dengerin lagu juga yang udah disiapin sama musik director kita nih, Kakak Siska Kurnia. Ada lagu Pelan Tapi Pulih. Ya, jadi pelan-pelan dibiasakan dengerin Pro 2 FM, nanti lama-lama bakal kecanduan. Serius deh, makanya dengerin dulu sekarang ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

terasa unik karena dagingnya ini udah dibumbui sebelum dibakar ya. Jadi bumbu rempah seperti bawang putih, ketumbar, gula merah, asam jawa ini ngeresep sampai ke dalam daging ya, yang ngebuat rasanya ini nikmat bahkan sampai bahkan tanpa harus dikasih saus kacang sekalipun ya. Jadi kuliner khas Sunda ini memang udah terkenal sejak lama dan menjadi salah satu makanan favorit di Jawa Barat, terutama di kawasan Pleret dan juga Cibungur Purwakarta. Jadi selain rasanya yang khas, proses pembakaran menggunakan arang tradisional juga membuat aroma sate marangi semakin menggugah selera.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Santai siang. Teman Pro 2 ngomongin tadi ada sate ya. Nah, kali ini masih berkaitan dengan sate. Jadi, apa tot bangga ya buat pecinta sate ya, di mana sate kambing lebih tepatnya ini menempati posisi teratas makanan olahan daging terbaik Indonesia 2026 dengan rating 4,5 versi tes Atlas ya. Jadi hidangan berbasis sate ini mendominasi daftar tersebut dan menunjukkan bahwa teknik memanggang daging dengan bumbu khas daerah masing-masing ini masih menjadi salah satu identitas kuliner terkuat Indonesia ya. Dan Sumatera Barat serta Bali sama-sama menempatkan dua kuliner dalam daftar yang menandakan kekayaan olahan daging Nusantara ini nggak hanya kuat di Jawa tapi juga tersebar lintas daerah ya. Jadi di posisi satu ini ada sate kambing, lalu posisi dua sate Padang dengan perolehan 4,4 ya. Rendang di posisi ketiga, lalu sate Madura di posisi keempat, sate babi di posisi kelima, lalu sate ini di posisi keenam, sate lilit di posisi ketujuh, bakso di posisi kedelapan, babi guling di posisi ke-9 dan tongseng di posisi 10.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya.

Santai siang. Teman Pro 2, ini ada Polda Metro Jaya ya, menggagalkan upaya peredaran vape berisi narkotika jenis etomidate di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, jadi dengan dalam pengungkapan tersebut, polisi ini mengamankan pria berinisial MS yang diduga berperan sebagai kurir dan juga pengedar narkotika golongan 2 tersebut. Jadi kasus ini memang terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkoba atau narkotika di wilayah Jakarta Barat. Jadi saat melakukan pengintaian, petugas mencurigai seorang pria yang tengah mengendarai sepeda motor hingga akhirnya diamankan di depan Sedayu Square. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan tote bag merah berisi 30 cartridge yang diduga mengandung etomidate. Ya, jadi selain barang bukti cartridge narkotika, polisi juga menyita satu unit telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan pelaku, dan saat ini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan tindak kriminal maupun penyalahgunaan narkoba melalui call center Polri di 110 yang siaga 24 jam.

0: masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah. Radio FM Purwakarta.

0: 312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Día. Santai siang. Santai siang. Selamat siang teman Pro 2 buat kamu yang lagi join di live TikToknya Pro 2 ya. Aku mau nyapa dulu sebelum nanti aku hadirkan informasi dari dunia olahraga. Halo, selamat siang nih, ada Dapur Ise, ada Pak Guru Dani yang ada di Purbalingga, ada Kiki juga ya, Kiki Media, Mas Agus, Mas Nandita nih yang selalu setia, dan juga Mbak Siti Hari kesayangan Lopez sekebun pokoknya ya. Oke. Nah, kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ada informasi yang datang dari dunia balap, ya, MotoGP terutama. Jadi, kabar baik ini datang dari Ducati Lenovo yang menjelang balapan MotoGP Italia 2026. Pembalap andalannya Marc Marquez ini dipastikan dapat menjalani seluruh rangkaian akhir pekan balap di sirkuit Mugello setelah lolos 2 sesi latihan pada hari Jumat kemarin. Ya, jadi kepastian ini sekaligus menjawab keraguan mengenai kondisi fisik Marcus yang baru menjalani operasi pengangkatan skrup di bahu serta masih dalam proses pemulihan cedera kaki kiri akibat insiden pada sprint race GP Prancis. Ya, jadi meski belum sepenuhnya nyaman di atas motor, juara dunia 7 kali ini merasa cukup fit untuk melanjutkan perjuangannya di seri Italia. Pembalap bernomor 93 tersebut mengakui masih mengalami keterbatasan saat mengendalikan motor Ducati Desmo CDC yang menurutnya proses pemulihan ini baru berjalan sekitar 2,5 pekan membuat kondisi fisiknya belum kembali optimal. Ya, jadi meski demikian performanya di hari pertama cukup menjanjikan. Marcus menutup sesi latihan di posisi ke-6 berada di belakang Fabio, Francesco, Enea, Bastiani, serta ada Franco dan juga Fermin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih dari dunia olahraga. Barcelona ini resmi memperkuat lini serangnya dengan merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United. Jadi klub Catalan ini mengikat penyerang timnas Inggris tersebut dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Ya, menurut kabar yang beredar, nilai transfer Gordon ini mencapai 70 juta euro atau sekitar 1,43 triliun. Angka ini masih bisa meningkat menjadi lebih dari 80 juta euro melalui berbagai klausul bonus performa. Ya, jadi Barcelona tergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 25 tahun tersebut. Mereka ini berhasil mengungguli Bayern Munchen dan Liverpool yang juga memantau situasinya. Jadi kesepakatan antara Barcelona dan juga Newcastle tercapai pekan ini sebelum Gordon menjalani tes medis di kota Barcelona. Dalam presentasi perdananya sebagai pemain Blaugrana, Gordon ini mengaku bergabung dengan Barcelona merupakan impian yang telah lama ia simpan. Ya, dan ia bahkan dikejutkan mengejutkan penonton dengan menjawab sejumlah pertanyaan dalam bahasa Spanyol.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Oke, teman bro, kita lanjut lagi. Masih ada informasi dari dunia olahraga ya. Kalau tadi kita ke Barcelona, nah kali ini kita ke persepak bolaan di Indonesia ya, di mana Timnas Indonesia U19 resmi mengumumkan skuad yang akan tampil pada ASEAN U19 Boys Championship 2026 atau Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara ya, pada tanggal 1 hingga 14 Juni mendatang. Sebanyak 23 pemain ini dipilih pelatih Nova Arianto untuk mengemban misi mempertahankan gelar yang diraih Garuda Muda pada edisi 2024. Daftar pemain yang diumumkan melalui akun resmi Timnas Indonesia pada hari Jumat lalu memadukan sejumlah nama yang memang sudah menjadi andalan kelompok usia muda Indonesia dengan beberapa pemain yang tampil menonjol selama proses seleksi dan pemusatan latihan ya. Jadi teman Pro 2, pada turnamen yang akan berlangsung di Sumatera Utara tersebut, Indonesia bergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste dan juga Vietnam. Jadi persaingan ini diperkirakan berlangsung ketat mengingat Vietnam merupakan salah satu kekuatan utama sepak bola usia muda di Asia Tenggara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM.

Santai siang. Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Setelah ini kau bisa cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Indonesia Top 20 bareng sama Kakak Aris ya. Lanjut di jam 3 kau cari tahu deretan lagu manca hits di International Top 20 bareng sama Kakak Elsa ya. Lanjut nanti di sore ceria ada bareng sama Kakak Feni, ada English Corner juga. So thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Aku mau thanks juga nih buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Pras, lalu ada Dapur Ise, Kak Nan, Mbak Siti Hari, terus juga ada Caca, Hilda Atika tadi juga udah ikutan join ya. Terus Mermaid juga thank you udah ikutan gabung. Ada Bahtiar juga nih, sang penyanyi bintang radio Indonesia RRI Purwokerto 2025 ya. Oke, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 021-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Music Station Chart Indonesia Top 20. Chart Indonesia Top 20 Music Station.
4: Let's go.
5: 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan happy selalu ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini, teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu ya, ini saatnya kita update lagu-lagu yang masuk di chart Indonesia Top 20. Apakah lagu favorit kamu masih bertahan di sini atau justru jadi jawara? Wow, seneng banget kalau misalkan bisa jadi jawara ya. Makanya kamu harus rajin-rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan ya, sebelum kita mulai teman Pro 2, aku pengen kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada 2 lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, ini kira-kira lagu siapa ya teman Pro 2? Mudah-mudahan bukan lagu favorit kamu. Oke? Dan sekarang langsung kita mulai aja teman Pro 2. Ada Remy Laude dengan lagunya Pergilah Kasih harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20.

Lagu yang diaransemen ulang dan memang seenak itu lagu ini teman Pro 2, tapi harus tersingkir ya. Mudah-mudahan nanti Raim punya karya baru lagi yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Dan ya, sekarang ada juga Afgan dengan lagunya Kacamata, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: banget teman bro 2, tapi Afgan ya ini harus tersingkir, gak apa-apa. Mungkin ya minggu depan atau bulan depan ada lagu baru dari Afgan yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Oke teman bro 2, sekarang ada yang di paling ujung di posisi 20. Aku Jece, Lihat Kebunku, Taman Bunga. Minggu lalu ada di posisi 18 dan kali ini harus turun 2 peringkat ya, menempati posisi 20.
1: Posisi

Wajar dulu Tuhan tahu kita saling cinta. Minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 4 peringkat menepati posisi 19. Lagu yang enak banget buat kita nikmatin teman berdua. Walaupun Tuhan tahu kita saling cinta, tapi kita harus selalu berkomunikasi teman berdua supaya lebih apa? Lebih dekat lagi ya. Buat kamu yang suka sama Fajar Nur, wajib dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, menepati posisi 18 sebagai new entry untuk minggu ini. Buat kamu yang suka banget dengan karya-karyanya Bernadia ya, kali ini Kita Buat Menyenangkan, sebuah lagu yang easy listening banget, dan ini cocok buat didengerin ketika kamu lagi nyetir di mobil ya. Coba deh kita dengerin yuk, Kita Buat Menyenangkan. Posisi

0: Sempurnanya aku menempati posisi 17 sebagai new entry untuk minggu ini. Buat kamu yang suka ya dengan Sempurnanya Aku, lagu ini bisa kamu request dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap harinya ya. Buat ngedukung NPD tentunya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Hindia, Everything You Are. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Lagu yang beat up ya, buat nyemangatin hari-hari kamu yang mungkin di weekend ini kamu lagi loyo teman berdua. Nah, dengerin lagu Everything You Are.
1: Posisi

Ya, bayangan cinta yang lalu, minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15 teman Pro 2. Buat kamu yang suka juga ya dengan karya-karyanya Nabilah yang bertemakan tentang cinta, kamu wajib dengerin lagu ini. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 14. Lagu yang ada di mana-mana di sosial media, walaupun saat ini udah mulai turun teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen It Gitaf naik lagi, kamu bisa dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Posisi

Yura Yunita mau jadi apa? Minggu lalu ada di posisi 9 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 13. Mau jadi apa? Kira-kira mau jadi apa teman bro 2? Yura ini bisa banget ya menyampaikan pesan dari sebuah lagu sehingga pendengarnya tuh bisa menikmati lagu-lagu yang dia bawakan. Kita coba lihat di posisi selanjutnya ada Lyodra Teganya Kau. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Lagu yang melo teman bro 2 tapi kok sedih-sedih enak-enak gimana gitu didengerin ya. Ini karena suaranya Lyodra yang begitu syahdu. Yuk kita dengerin bareng-bareng Teganya Kau. Posisi

0: Bila Hasan Aku Berjanji minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. Suara yang cowok banget teman berdua, Aku Berjanji. Ya, kadang-kadang pria itu memang suka berjanji ya. Tapi kali ini janjinya beda, janji seorang vokalis Fabio Azhar yang akan membawakan lagu dengan enak. Oke, buat yang suka dukung terus Fabio Azhar. Dan kita lihat di posisi selanjutnya ada Fanny Sugi, Jogja lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 17 dan kali ini naik 7 peringkat menempati posisi 10. Wow, lagu ini memang seenak itu ya. Buat kamu yang suka dengan suaranya Fanny Sugi, wajib banget dengerin lagu Jogja lantai 2.
1: Posisi 10.

0: tadi ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini naik 7 peringkat menempati posisi 9. Lagu ini teman bro dua tersebar di seluruh sosial media menjadi soundtrack buat kehidupan kamu. Memang seenak itu ya lagu ini teman bro dua, sambil enjoy, sambil minum kopi, menikmati kehidupan yang ada ya. Oke, buat kamu yang suka wajib dukung Sal Priadi. Dan kita lihat di posisi selanjutnya ada Nadiba Salama bersama dengan Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang easy listening juga teman berdua, enak buat didengerin, buat mengenang seseorang yang ada di kota itu. Di kota mana? Purwokerto kah? Aduh, Purwokerto meninggalkan kenangan ya. Oke, buat yang suka teman berdua, kamu wajib ya request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Posisi 8.

Kita dengan lagunya Rutinitas. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagu ini menceritakan orang yang bakal bingung kalau misalkan kehilangan seseorang yang dia sayang. Kira-kira rutinitasnya bakal apa ya? Yang tadinya chattingan, yang tadinya teleponan, tiba-tiba harus berubah teman berdua. Aduh, agak sedih ya, tapi lagunya enak kok buat didengerin. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 6. Jangan paksa rindu kalau memang nggak bisa rindu teman berdua, itu artinya apa? Ya udahlah, kita udahan aja ya. Jangan dong, kan masih banyak lagu lain teman berdua yang pengen show juga di chart Indonesia Top 20 ya. Sementara kita dengerin dulu Jangan Paksa Rindu. Posisi

0: telepon dan tanpa uhuy. Minggu lalu sebagai jawara dan kali ini terlempar cukup jauh, ada di posisi 5 yang artinya turun 4 peringkat ya. Tapi lagu ini enak banget loh dinikmatin sambil enjoy ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada BC Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 4. Wow, ini pendengarnya makin bahagia ya teman berdua karena BC Kota bisa menempati 4 besar. Mudah-mudahan bisa jadi jawara ya. Kita tunggu aja perkembangannya. Makanya harus rajin-rajin request.
1: Posisi

0: Siapkah masa ini, nanti, dan masa indah lainnya? Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 3. Lagu yang enak banget buat didengerin sambil merenung kehidupan ya. Tapi jangan kelamaan ya teman Pro 2, takutnya nanti kebablasan jadi ngantuk gitu kan. Oke, buat yang suka sama Nuka, wajib dukung ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini naik 2 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: 2022 ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 yang menjadi runner up untuk minggu ini. Di posisi 20 aku Jijik Lihat Kebunku Taman Bunga, kemudian disusul Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta menempati posisi 19. Bernadia Kita Buat Menyenangkan menempati posisi 18, kemudian ada NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 17. India Everything You Are ada di posisi 16, kemudian ada Kim dan Nabila Taqiyah Bayangan Cinta Yang Lalu menempati posisi 15. It Get Off Sedia Aku Sebelum Hujan ada di posisi 14, kemudian di posisi 13 Yura Yunita Mau Jadi Apa. Liodra Teganya Kau ada di posisi 12, kemudian disusul Fabio Azhar Aku Berjanji menempati posisi 11. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 10, kemudian disusul Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa menempati posisi 9. Nadia Besalamah Aziz dan Aisyah Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 8, kemudian ada It Kita Rutinitas menempati posisi 7. Ivan Seventeen Jangan Basah Rindu ada di posisi 6, kemudian ada Deep Deal Spontan Tanpa Uhui menempati posisi 5. Pici Kota Bahagia Lagi ada di posisi 4, kemudian disusul Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 3. Stephen Basaribu Beri Aku Kesempatan menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital, dan kamu juga bisa streamingan di rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 RRI Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia Jawara Chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Nabila Taqiyah dengan Cegil.
1: Posisi pertama. Number one on Indonesia Top 20.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20. Dalam Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, Tom Pro2. Kali ini bareng sama Kelsa ya. Aku bakal update kamu dengan 3 lagu yang ternyata harus keluar dari chart. Dan ada 3 lagu baru dong, tentunya di International Top 20. Kita lagu yang keluar dulu ya, Tom Pro2. Kali ini lagu pertama ada kolaborasi dari Marshmello, Ellie Goulding, and Avion, Save My Love. Kedua yang juga harus ikutan keluar ada kolaborasi dari Martin Garrix and Love With Me. Dan lagu terakhir ada Maroon 5 featuring Lil Wayne, Love Is Life. Ya, Tom Pro2, ada 3 lagu keluar, itu artinya bakal ada 3 lagu baru di chart kita. So, langsung aja kita ke chart utama minggu ini. Kita buka dengan posisi 20 ya, ada new entry. Ada Charlie Puth, Beat Yourself Up.
3: Number 20.

0: di single kedua ya dari album studio keempatnya Whatever's Clever yang udah rilis ya, yang pastinya di situ ngajak buat kita semua untuk berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Jadi kayak come on, kita bisa nih berdamai apalagi saat menghadapi tekanan batin dan juga rasa lelah ya tahun berdua. Wah, dalam juga ya. Dan kita lanjut yuk, ada posisi 19. This is Nona with Work.
1: Number 19.

girl group asal Indonesia di bawah naungan Idiot Rising. Dan lagu Work ini kemarin viral banget ya, karena emang dance-nya luar biasa. Mereka tuh lentur semuanya dan banyak banget yang nge-cover ya. Widih, keren, keren, keren. Dan kita lanjut untuk Pro 2, ada new entry ketiga. This is Harry Styles with Aperture. 18.

bahwa lagu ini itu nandai comebacknya Harry Styles ya, dan ini juga bagian dari album terbarunya. Di sini ada Cues All The Time Disco Occasionally. Ini jadi album keempatnya Harry Styles ya, keren. Dan kita bakal lanjut lagi tahun kedua. So this is Pink Panther featuring Zara Larsson with Stay Side. 17.

0: kalau tadi ada original soundtrack dari Zootopia 2, kita beralih ya ke posisi 15 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang enak juga dari Sabrina Carpenter, Such a Funny Way.
1: Number

0: down banget. Ternyata, tau gak sih, dia tuh udah mulai berkarir dari usia 10 tahun ya. Bahkan dia juga di awal karir terkenal karena dia tuh jadi salah satu karakter ya, aktris cilik yang main di Disney. Widih, cukup lama juga ya, dari 2014 sampai 2017 tahun peradua. Dan sekarang fokus nyanyi deh, tapi emang keren sih dia ya. Oke, lanjut dulu yuk, ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 14.

lagu ini rame banget di medsos, ya gak sih? Dan tau gak sih, itu lebih menceritakan tentang kayak kegelisahan seorang perempuan yang udah lama banget menanti, di mana sih cinta sejatiku gitu ya. Jadi memang ini tuh berharap kayak jodoh tuh segera datang setelah sekian lama ya. Oke deh, dan tentunya ini lagu ada di posisi 14 minggu ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi yuk, di posisi atasnya ada Rich Brian featuring Curtis Well.

0: Daniel Caesar ini ternyata pas awal karir ya, dia tuh memulai dengan ngerilis EP secara independen di 2014 ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, dia ternyata pernah mengalami masa-masa sulit ya pas kecil dulu. Bahkan dia pernah dikeluarkan dari sekolah ya. Wah, ternyata dia cukup berat menghadapi kehidupannya ya. Tapi lagu yang ini keren banget ya, karena cukup ramai juga di media sosial tahun Pradua. Widih, keren. Nah, kita sambil lanjut lagi yuk ke posisi 11. Wah, udah di posisi 11 aja nih. Ada Bruno Mars with I Just Might.
1: Number 11.

0: tahun Pro 2. Wih, udah setengah perjalanan ya. Oke deh, top 10 kita disambut sama Lady Gaga. The Dead Dance.
1: Top 10 on this week.

di tahun 2002, ternyata Katy Perry sebelum terkenal seperti yang sekarang ya, bawain lagu pop, ternyata dulu mengawali karir dengan penyanyi musik religi. Wah, ternyata berbeda ya, tapi keren. Dan kita lanjut tahun 2002, kalau tadi ada Katy Perry, sekarang Sinaspiro, We Die On This Hill. Number 8.

viral banget gak sih di media sosial? Dan kalau kita dengerin nih, liriknya tuh dalam banget ya, Tunpera 2. Jadi menggambarkan perasaan patah hati, pengkhianatan, dan keputusan untuk tetap bertahan meskipun sebenarnya menyakitkan ya. Waduh, siapa nih yang relate sama lagu ini ya? Aduh. Ini sekarang ada di posisi 8 ya, Tunpera 2. Sekarang kita ke Lucky 7 for this week. This is Ed Sheeran with Skeleton. Nah,

0: lagu Meghan Trainor banget ya, dengan ciri khas yang abit. Terus kalau kita denger liriknya juga cukup dalam ya, ngajarin kita buat bodo amat sama perspektif orang. Nah, selagi kita baik, kita melakukan hal yang benar, kita gak usah peduliin hate comment dari orang-orang ya. Dan ini bisa kita terapkan dalam hidup kita ya. Dan kita lanjut ke posisi 4. Kali ini ada kolaborasi Jisoo featuring Zayn with Ice Claw.
1: The Fantastic Four.

0: pergi, kayak masih pengen bertahan gitu. Padahal hubungannya udah selesai. Ya ampun, siapa nih yang ngerasa ataupun lagi di posisi kayak gini ya? It's okay, gak apa-apa. Namanya juga masih merasa kehilangan, belum siap gitu ya. Memang agak sulit ya, tapi berproses lah ya. Aduh. Kita ke runner-up dulu ya, tahun Pro 2. Kali ini ada Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.
1: Runner-up on this week.

kan cukup lama ya tahun pra-2, tapi emang lagu itu enak banget dan pastinya ada di posisi teratas. Sekali lagi selamat ya, karena aku udah kasih tahu semuanya, itu artinya aku udah selesai tugas kali ini. Kita bakal ketemu lagi minggu depan, kira-kira bakal seperti apa. Jadi terus merapat di Pro 2 FM Purwokerto. Aku

Dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku, Feni Ayu. Tim nasional Spanyol kembali menjadi sorotan jelang Piala Dunia 2026 dengan perpaduan pemain muda dan senior yang dinilai sangat solid. La Roja bahkan disebut sebagai salah satu kandidat kuat juara usai tampil konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.
5: Tim nasional Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu unggulan utama untuk merebut gelar juara dunia. La Roja membawa kombinasi pengalaman, regenerasi pemain muda, dan filosofi permainan menyerang yang kembali membuat mereka ditakuti oleh lawan-lawannya. Berdasarkan laporan resmi FIFA, pelatih Luis de la Fuente sukses membangun kembali kekuatan Spanyol setelah kegagalan di Piala Dunia Qatar 2022. Di bawah arahannya, Spanyol tampil impresif dengan menjuarai UEFA Euro 2024 dan mencapai final UEFA Nations League 2024-2025. Kekuatan utama Spanyol berada pada kemampuan mereka menguasai permainan melalui penguasaan bola, tekanan tinggi, serta transisi cepat yang kini menjadi ciri baru tim asuhan De La Fuente tersebut. Pelatih berusia 64 tahun itu dinilai berhasil memadukan filosofi tiki-taka khas Spanyol dengan permainannya lebih fleksibel dan agresif. Sorotan utama tertuju kepada wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, yang disebut menjadi wajah baru generasi emas La Roja. Selain Yamal, Spanyol juga mengandalkan sejumlah pemain kunci seperti Rodri, Pedri, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Dani Olmo, hingga Marc Cucurella. Sebanyak 16 pemain yang membawa Spanyol menjuarai UEFA Euro 2024 kembali dipanggil ke skuad Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente menyebut skuad pilihannya sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan pemanggilan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan kondisi terkini para pemain. Dalam keterangannya, de la Fuente menyebut Eric Garcia sebagai sosok yang memahami karakter tim nasional Spanyol, sementara Marc Pubil dinilai memiliki fleksibilitas bermain di banyak posisi. Ia juga menaruh harapan besar pada Victor Munoz yang dianggap memiliki energi, kecepatan, dan intensitas tinggi untuk mengubah jalannya pertandingan. De La Fuente juga menegaskan pentingnya kehadiran Pedri di skuad Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, Spanyol sangat merasakan kehilangan Pedri saat sang gelandang mengalami cedera pada Euro sebelumnya. Ia berharap pemain Barcelona tersebut mampu tampil konsisten sepanjang turnamen. Meski membawa skuad bertabur bintang, sejumlah nama justru absen dari daftar pemain Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Bek muda Dean Huijsen, gelandang Alberto Moleiro, Pablo Fornals, hingga winger Barcelona Fermín López tidak masuk skuad akibat pertimbangan teknis dan kondisi cedera. Dalam sejarah Piala Dunia, Spanyol telah tampil dalam 17 edisi dan pernah meraih gelar juara dunia pada 2010 di Afrika Selatan. Pada edisi terakhir di Qatar 2022, mereka tersingkir di babak 16 besar setelah kalah adu penalti melawan Maroko. Kini, dengan materi permainan yang lebih matang dan regenerasi yang berjalan sukses, peluang Spanyol untuk kembali mengangkat trofi dinilai sangat terbuka. Konsistensi permainan dan efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi faktor penentu perjalanan La Roja di Piala Dunia 2026. Di fase grup, Spanyol dijadwalkan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Laga melawan Uruguay diprediksi menjadi ujian terbesar sekaligus penentu posisi juara grup.

0: Demikian Gemah Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gemah Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gemah Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke, itu nomor 2. Sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita udah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Faris. Selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Gimana nih Kak pantauan arus lalu lintas sore hari ini? Silakan.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di bundaran Tugu Gadaru Cakpolo, tepatnya di underpass Kota Purwokerto. Pada sore hari ini, volume lalu lintas mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama dari kaki dari arah barat, dan juga terlihat kendaraan mobil pribadi mendominasi paling banyak pada sore hari ini. Terlihat antrian kendaraan dari kaki simpang Museum BRI sekitar 300 meter menuju traffic light. Antrian kendaraan cukup panjang sampai dengan jembatan pada sore hari ini. Kami himbau pada seluruh teman yang sedang beraktivitas pada sore hari ini yang melewati underpass Kota Purwokerto yang akan mengarah ke Purwokerto pada sore hari ini, cukup adanya antrian yang cukup panjang, dan mohon bersabar karena kami terus memantaunya dan tetap supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian yang cukup panjang pada sore hari ini. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Lalu kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga cukup ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Karang Jambu. Di Simpang Karang Jambu juga terpantau ramai lancar. Kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, utamakan faktor keselamatan berkendara, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Faris atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore. Tentunya hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Poi Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poi Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

Malam Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya sama aku Feni. Kali ini balik lagi nih di sore ceria yang agak-agak mendung atau emang udah malam nih ya. Kayaknya mendung dari tadi ya. Buat kamu mungkin yang lagi persiapan menjelang mau malam mingguan gitu ya, aku bakal temenin kamu selama beberapa jam ke depan sampai jam 7 malam nanti aja teman Pro 2. Habis itu dilanjutin sama MLC sampai jam 8 seperti biasa ya. So buat kamu teman Pro 2, stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, karena aku bakalan kasih info-info menarik buat kamu. Dan juga kali ini aku pengen membahas sesuatu kegiatan yang biasanya dilakuin sama kamu ya, kalau misalnya lagi weekend ataupun lagi senggang gitu, antara membaca buku atau nonton sih kamu sukanya. Boleh banget nih langsung sharing-sharing, komen-komen ya ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222, duanya 4 kali ya, atau bisa lewat Instagram-nya Pro 2 di @RRI Pro 2 PWT. Nanti aku bakal bacain, aku bakalan ngobrol-ngobrol seru sama kamu, dan di live TikTok juga nanti ya. Stay tune terus, aku bakal kasih satu lagu pembuka deh ya buat kamu nih, buat yang lagi bahagia dan yang lagi sedih harus bahagia juga nih, karena ada lagu dari Astrid featuring Anji, Hari Bahagia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini buat kamu tentang kalau misalnya kamu kan sering baca buku tapi suka tiba-tiba lupa gitu. Kenapa ya bertanya-tanya? Ini aku kasih satu info ya buat kamu. Ternyata masalahnya itu belum tentu karena daya ingat kita tuh buruk teman berdua, tapi bisa jadi karena cara kita tuh membaca. Dan ada beberapa tips sederhana nih supaya informasi yang kita baca ini bisa lebih mudah nempel gitu di otak ya. Jadi yang pertama itu ada fokus, pahami isi bacaan dulu. Jangan cuma baca secara cepat gitu kan, yang penting kebaca gitu, jangan. Jadi dipahami dulu nih isi bacanya tuh apa gitu, poin-poinnya aja. Dan yang kedua itu adalah coba ceritakan lagi dengan kata-kata sendiri. Dan ketiga, jangan terburu-buru saat membaca. Jadi yang pertama ini kamu harus baca poin-poinnya dulu ya, jangan keburu-buru. Abis itu ceritakan lagi nih dengan kata-kata kamu sendiri. Jadi kayak di apa ya, dibahasakan dengan bahasa kamu sendiri gitu. Jadi selain itu, biasain ya memberi catatan ataupun highlight pada poin-poin penting. Dan membaca tanpa gangguan dari ponsel atau media sosial, serta menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman pribadi. Dan sesekali bisa nih mengulang kembali informasi yang udah dibaca. Dan dengan cara-cara yang aku kasih tips tadi atau memperdua, informasi yang masuk nih gak cuma lewat aja gitu kan, sekelibat doang di otak kamu, tapi juga bisa lebih mudah untuk diingat kamu dalam jangka panjang tentunya. Dan cocok banget nih buat belajar ya, bekerja, atau sekedar menambah wawasan sehari-hari kamu. Jadi buat kamu nih yang suka hobi baca ataupun mungkin yang mau ujian gitu ya, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang mau ujian, tips ini bisa banget nih kamu tiru ya. Gimana caranya biar hafalan dari pelajaran kamu nih bisa nempel sampai lama gitu kan.

Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si Fulan dan si Fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5.

0: Nomor 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu yang menjalankan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, ngomongin tentang suka nonton atau suka baca buku sih. Kalau aku pribadi ya, aku orangnya nonton banget gitu dibandingkan baca buku. Aku pun baca buku itu pasti yang ada di HP gitu kan. Maksudnya bukan buku yang benar-benar secara fisik. Karena aku orangnya visual banget. Siapa nih yang sama kayak aku, tim visual banget. Jadi harus melihat baca buku pun yang ada gambarnya gitu kan. Kayak kartun, kartun digital gitu. Nah ini udah ada yang join juga nih. Dari Nandita yang udah join lewat WhatsAppnya Pro 2 ya. Ada Nandita bilang kalau dia ini baca novel suka, nonton suka juga. Tapi kalau ditanya uang keluarnya banyaknya kemana, ya ke buku lah katanya. Novel dari kayak porsi mie ayam itu sebelum mati yang udah dibikin film ya. Terus Bandung Menjelang Pagi, Laskar Pelangi, enakan baca biar ngayalnya tuh kebangetan gitu kalau nonton. Itu kan khayalan produser sama sutradara. Jadi bebas emang khayal kejadian yang tertulis itu. Nah iya, ini benar-benar banget. Jadi kebanyakan orang-orang yang suka nonton baca novel gitu ya, itu kan tingkat khayalannya tinggi. Jadi dia bisa berimajinasi dengan tinggi. Nah kebetulan kalau aku tuh sukanya visual. Memperdua siapa nih yang sama kayak aku ya, tim visual juga dibandingkan dengan baca buku. Aku bakal baca satu lagi ya yang udah gabung lewat WhatsAppnya Pro 2. Ada dari Bimo nih yang ternyata dia sama nih satu tim sama aku. Katanya tim nonton sih, mager banget kalau harus baca teks panjang-panjang, capek mata katanya. Oke, buat kamu mungkin ada yang gak setuju sama aku dan juga Bimo, boleh banget langsung WhatsApp ke Pro 2 ya di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Lanjut lagi ya teman produser, kalau tadi aku udah notice nih kalau aku nih orangnya visual banget. Aku suka banget nonton, suka banget scrolling TikTok gitu kan sampai enggak kerasa gitu tiba-tiba udah sejam aja padahal tadi kayaknya baru 5 menit deh. Siapa yang di sini sama banget kayak aku hobinya scrolling TikTok ya ataupun video-video pendek gitu kan kayak YouTube Short juga. Ternyata ini ada sebuah info ya buat kamu karena katanya ada sebuah penelitian terbaru nih yang menemukan kalau misalnya kamu terlalu sering nonton video pendek, ini bisa bikin fokus kamu tuh menurun. Jadi gampang terdistraksi bahkan bisa lebih susah mengontrol keinginan untuk terus scrolling. Jadi bawaannya pengen scroll terus ya sampai begadang sampai pagi gitu kan. Dan gak cuman itu ya teman produa, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya stres terus juga rasa cemas sampai adanya gangguan tidur tuh yang suka susah gitu kan, insomnia, gak bisa tidur. Mungkin salah satunya adalah kamu keseringan scrolling gitu, kamu gak bisa lepas dari scroll setiap hari karena otaknya ini jadi terbiasa menerima hiburan dan juga kejutan secara instan terus menerus nih. Jadi tenang aja ya tapi teman berdua, karena gak perlu langsung uninstall aplikasi favorit kalian itu untuk scroll, boleh tetap scroll tapi mungkin dibatasin aja. Dan yang penting mulai atur waktunya ya, kalau udah mulai susah fokus, terus juga gampang kesel, moodnya naik turun gitu kan, apalagi yang hawa-hawanya kayak mau PMS, tapi sebenarnya gak PMS gitu. Jadi atau tidur makin gak nyenyak setelah scrolling lama, ini mungkin itu adalah salah satu tanda otak kamu butuh istirahat. Dan sesekali boleh lah ya, coba rehat dari layar ataupun sosial media detox gitu istilahnya ya, dan lakukan aktivitas lain nih yang lebih santai. Dan ingat ya, scrolling ini boleh, tapi jangan sampai otaknya ini ikutan lobet. Jadi jangan sampai kamu yang tadinya pengen buka sosial media gitu kan untuk hiburan malah jadi berdampak buruk gitu buat kesehatan kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya bacain yang udah komen-komen, yang udah join-join di WhatsApp-nya Pro 2 ataupun di Instagram. Kalau tadi kan udah aku bacain yang join lewat WhatsApp ya, sekarang beralih sedikit ya ke Instagram-nya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Ada siapa sih? Ternyata ada Kevin nih yang katanya dia ini mendingan nonton maraton seri seharian sampai mata sepet dibandingkan baca buku, yang walaupun kayaknya sama-sama bikin mata sepet gitu ya kalau misalnya berlebihan, tapi Kevin ini malah lebih memilih nonton maraton seri seharian. Oke lah kalau gitu, mungkin memang gak begitu suka yang tulisan-tulisan full gitu ya kali ya, kayak tim-tim visual kayak aku nih. Ada juga selain Kevin, ada Tiara nih yang katanya baca novel. Ngeri sih vibesnya, katanya bisa sampai nangis Bombay sendiri di dalam kamar. Mungkin ini Tiara timnya Nandita yang tadi bergabung ya. Jadi memang orang-orang dengan hobi untuk membaca itu biasanya tingkat imajinasinya sangat amat tinggi. Jadi ketika yang ada di novel itu, cerita-cerita novel diangkat ke layar lebar dan hasilnya gak sesuai sama ekspektasi para pembacanya, pasti kan pada marah-marah karena imajinasi mereka tuh berbeda gitu. Jadi memang ya itulah pro kontranya teman Pro 2 ya. Dan mungkin kamu juga ada yang pro kontra nih sama tadi ada Kevin, ada Tiara ataupun ada Nandita, dan ada aku yang tim visual banget ya, sukanya nonton. Boleh banget nih langsung sharing dan komen-komen ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-3122, duanya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Dan nanti sebentar lagi aku juga bakal live TikTok, kamu boleh banget komen di situ, join di situ, ngobrol-ngobrol sama aku juga boleh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ini ada berita menarik ya, ini ada break sedikit ya biar santai-santai. Ini ada film Pangku nih yang On Your Lap yang karya sutradara Reza Rahadian nih resmi terpilih dalam kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026 yang digelar di Bishkek, Kyrgyzstan pada 7 sampai 12 Juni 2026. Dan film ini katanya bakalan bersaingnya dengan 9 film dari berbagai negara seperti Iran, terus ada juga Italia, terus Turki, India sampai Cina untuk memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS atau sekitar 350 juta rupiah tuh, banyak kan. Dan keikutsertaan Pangku ini jadi kabar membanggakan ya tentunya bagi perfilman Indonesia karena bisa kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Dan festival ini juga dikenal ya sebagai salah satu ajang perfilman bergengsi yang menghadirkan karya-karya terbaik dari berbagai negara di dunia. Nah, keren banget kan film Pangku. Siapa nih udah nonton kemarin? Ini sempat-sempat rame juga ya, film Pangku ini sempat viral nih beberapa waktu lalu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu.

Teman Pro 2, kali ini aku bakalan bacain yang udah join ya ke TikToknya Pro 2 nih, karena aku baru banget live TikTok di @rripro2pwt. Siapa tau kamu mau join langsung sekarang ya, bakalan aku bacain nih. Aku bakal sapa-sapa dulu deh. Ada yang join, ada Nandita ya, ada Kak Nan, ada Alvino, ada Hilda, ada Leon, terus abis itu ada Caca, ada Hari Ini juga, ada Tarsim, terus ada siapa nih, ada Tika Nurista, terus ada MH, dan masih banyak lagi. Dan aku juga tanya-tanya ya di situ sama teman Pro 2 yang join di TikTok, kamu lebih suka baca buku atau nonton sih? Dan jawabannya ternyata beragam ya, ada yang suka nonton, ada yang suka baca buku nih, kayak Alvino ini lebih suka baca nih sama kayak Kak Nan ya. Terus juga ada Leon yang kayaknya tim aku banget, katanya lebih suka nonton TV kartun terutama. Kalau baca jujur aku suka ngantuk. Nah ini benar-benar menyuarakan isi hatiku ya Leon ya. Terus ada juga dari siapa nih, dari Hilda yang lebih suka nonton drakor. Nah buat kamu teman Pro 2 yang belum join, kamu lebih suka nonton drakor, dracin, ataupun apa video-video pendek ya kayak short video gitu kan, ataupun di YouTube, atau kamu lebih suka berimajinasi lewat membaca buku? Nah itu langsung aja sharing-sharing sama aku, boleh curhat dikit, boleh, nanti aku bacain ya sampai jam 7 malam.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: FM. Sore ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua sayang banget ya, ternyata udah hampir jam 7 nih. Saatnya aku harus pamitan sama kamu ya, karena sore ceria hari ini harus udahan dulu. Tapi tenang aja, habis ini masih ada MLC yang nemenin kamu sampai jam 8, dilanjutin sama jaga malam ya, barengan sama Elsa sampai jam 11, lanjut Just Music sampai jam 12 penutupan siaran. So buat kamu teman Produa, stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni harus pamit undur diri. See you and bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Terus dulu malam FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat, biasa. Kalau udah masuk-masuk bulan-bulan kayak gini tuh bawaannya banyak keluhannya ya kan. Udah udara panas, hati panas. Tapi semoga pikiran kamu gak ikutan panas ya. Aku mau coba ademin deh pikiran dan hati kamu yang mungkin sekarang lagi panas dengan mendengarkan lagu yang menyejukkan teman Pro 2 di Music Live Chat ya. Barengan sama aku Vina Mufiana, dan seperti biasa aku gak akan sendirian karena aku barengan sama salah satu cewek yang bisa dibilang ini datang jauh dari Purwokerto ya. Yes, tapi dia hadir di sini buat ngobrolin seputar single terbarunya yang ditulis sendiri teman Pro 2. Dan kalau katanya sih ini lagu yang dia bilang dia banget teman Pro 2. Kira-kira lagunya siapa? Mari kita sambut, ada Chantia Afra.
1: Halo Kak.
0: Aduh, suaranya lembut banget sih. Tadi kita udah sempet ngobrol di awal teman Pro 2, dan aku di sini kebetulan ramean dan yes, banyak yang sepakat bahwa Afra milih Fuji.
1: Oh ya?
0: Yes.
1: Fuji Arab.
0: Berapa orang yang bilang kayak gitu Afra?
1: Sebenarnya udah agak beberapa orang sih. Kadang kayak di TikTok atau mungkin di Instagram gitu. Kadang yang langsung juga ada yang bilang kayak mirip Fuji gitu ya.
0: Oke. Okay. Semoga rezekinya juga kayak Fuji ya.
1: Amin.
0: Itu yang paling dikencengin ya. Amin ya.
1: Amin banget.
0: Mungkin
1: nih
0: nanti rezekinya bisa hadir ketika single Someday ini langsung meledak ya kan.
1: Amin.
0: Ini single perdananya Afra berarti ya?
1: Iya, single kedua.
0: Yang pertama udah ada.
1: Yang pertama udah ada. Okay. Ini yang kedua kali.
0: Kalau yang kedua kali ini lebih personal ya?
1: Lebih personal banget sih. Sebenarnya semuanya personal, cuman kayak untuk yang kali ini tuh kayak ada sisi lain yang pengen aku bahas aja gitu.
0: Okay, tapi sebelum kita bahas ke Someday-nya, yes, kita bahas dulu ke Afra. Cewek cantik yang memulai karirnya tahun berapa berarti?
1: Aku kalau karir yang rilis lagu baru 2025. Cuma untuk yang di musik udah dari 2016.
0: Wow, udah lama banget.
1: Iya, dari kecil gitu.
0: Dari sejentik ya?
1: Dari lebih lagi sih, kayak se-nano-nano
0: gitu. Ini ya, ke kuman ya?
1: Iya, ke kuman, seukuran kuman gitu. Ebola.
0: 2016?
1: Iya.
0: Jadi 2016 tuh baru banget kayak kenal sama dunia musik gitu.
1: Sebenarnya udah kenal lagi lebih lama lagi kayak untuk pertama kali mungkin 2009 tuh ikut lomba-lomba gitu. Cuman untuk yang benar-benar kayak terjun ke reguleran gitu yang seagak profesional tuh 2016.
0: Gitu. Kenapa? Apakah dapat doktrin dari orang tua yang emang dia tuh musisi dan kamu juga harus kayak aku gitu nggak?
1: Sebenarnya kalau musisi bukan, cuman mama papa tuh suka sekali sayang namanya musik. Jadi kayak ya udahlah, kita inikan saja, kita musikan saja ini.
0: Gitu. Mari kita jual anak kita untuk dunia musik gitu ya. Jadi inget nggak dulu pertama kali dengerin lagu sama orang tua apa?
1: Untuk pertama kali dengerin aku lupa. Cuman dulu dicekokinnya tuh lagu-lagu klasik rock kayak Bon Jovi.
0: Wow.
1: Kayak Scorpions.
0: Yes.
1: Kayak Guns N' Roses, Deep Purple, yes, Led Zeppelin, and stuff gitu dengerinnya dulu.
0: Sekarang nyantol gak?
1: Sekarang masih, karena udah dengerin dari dulu ya, jadi nyantol. Cuman sekarang kayak lebih wider, lebih luas aja lagi sih ituan musiknya gitu.
0: Oke. Berarti emang support dari orang tua ya, dari tahun 2009. 2009 tuh berarti kelas berapa?
1: Kelas 2 SD.
0: Oh, kita seumuran emang?
1: Iya, serius. Hello bestie.
0: Hi bestie. Kamu percaya kalau aku?
1: Aku kira lebih muda loh.
0: Ya ampun, komplimenternya baik banget loh ya. Jadi 2009 dan akhirnya baru fokusnya tuh di tahun 2016 diseriusin gitu ya. Kenapa akhirnya memilih kayak yaudah deh aku mau serius aja di dunia musik ini?
1: Kenapa ya? Karena emang udah kayak lebih sering terpapar aja sih gitu kan. Jadi kayak mau coba selagi masih bisa gitu, mau trying as best my gitu lah. Mencoba apa yang aku bisa lakukan aja gitu.
0: Anyway, Afro tuh anak sastra teman Bro 2, anak sastra Inggris. Inggris. Makanya kenapa lagunya berbahasa Inggris, yeah, ya kan. Tapi itu alasan kamu juga gak kenapa akhirnya kamu bikin lagu bahasa Inggris gitu?
1: Salah satunya itu,
0: okay.
1: Terus kedua, aku sebenarnya pengen banget coba untuk nulis bahasa Indonesia kan, karena balik lagi aku di Indonesia. Cuman aku mencoba untuk nulis dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata liriknya sangat-sangat lebay, alay, dan kayaknya butuh orang lain deh.
0: Ya jadi pelariannya lewat lirik berbahasa Inggris,
1: Inggris
0: ya. Banyak musisi yang bilang gitu sih, kalau misalnya nulis lirik lagu pakai bahasa Indonesia tuh kayak terlalu hiperbola, tapi ketika dibawakan dengan lirik Inggris tuh kayak lebih easy peasy dan kayak keluarnya tuh lebih enak gitu kan.
1: Iya bener kayak gitu, itu yang aku rasain sih.
0: Oke, makanya kenapa liriknya berbahasa Inggris gitu kan. Oke, ada susahnya gak sih kalau nulis lirik bahasa Inggris?
1: Kalau Inggris jujur lebih mudah daripada nulis Indo sih. Kalau aku ya.
0: Apa yang dirasain emang ya?
1: Kalau di Inggris itu aku gak tahu ya, mungkin lebih gampang aja untuk mengungkapkan apa yang benar-benar kita pikirin, kita rasain tuh lebih easy aja daripada kalau Indonesia tuh kadang kan kayak kagok ya, kayak misalkan kita mau bilang aku cinta kamu tuh kayak kayak awkward gitu. Yeah, jadi kayak I love you tuh lebih kayak
0: lebih easy, gampang ya, lebih kayak gampang, lebih plong gitu
1: lebih plong,
0: sih.
1: Lebih plong.
0: Sekarang tuh orang tuh kalau ngomong maaf pun banyaknya sorry,
1: iya kan,
0: maaf.
1: Sorry gitu kan.
0: Yes. Oh, itulah. That's why kenapa dia pakainya lirik bahasa Inggris sama Pro 2 ya. Some days.
1: Yes.
0: Ini boleh garis besarnya tentang apa, nanti kita bahasnya di sesi selanjutnya.
1: Alright.
0: Boleh, disingkatnya Some Days tentang apa?
1: Some Days itu about belajar untuk memanusiakan diri kita sendiri. Gitu sih.
0: Kamu habis kena masalah apa?
1: Masalah diceritakan nih.
0: Ceritainnya habis ini ya.
1: Iya.
0: Di sesi selanjutnya sama Pro 2 nanti Alfra bakalan detail lebih jelas lagi ceritanya tentang Some Days ya.
1: Iya, yes.
0: Simpen dulu kali ya.
1: Simpen banget.
0: Oke, buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya sama Afra, boleh banget WhatsApp ya, 0811-251-1025.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM.

0: Music Life Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Afra.
1: Halo guys. Aduh,
0: coba dong sapa teman produ pakai bahasa ngapa kali ya?
2: Yeah, langsung di challenge deh.
1: Yeah, langsung gila.
0: Gak siap guys.
1: Kayak match yang guys. Itu gak ngapak banget sih, cuman logatnya aja ya.
0: Oh gitu ya. Ngapak karena emang orang Purwokerto tapi gak lancar bahasa Purwokerto ngapa gitu ya.
1: Iya sebenarnya.
0: Tapi emang aslinya mana Afra?
1: Sebenarnya orang tua aslinya dua-duanya dari Ponorogo.
0: Oh.
1: Jadi aku ke Purwokerto ngerantau tapi sekarang udah domisili Purwokerto.
0: Oh gitu, KTP udah Purwokerto.
1: Udah
0: ya?
1: Purwokerto.
0: Oh baiklah kalau gitu. Nanti kita minta tolong teman Pro 2 yang di Purwokerto buat ngajarin Afra ya.
1: Makasih guys.
0: Oke teman Pro 2, kita tadi mau ngobrolin seputar single terbarunya Afra, Some Days, yang dia tulis sendiri.
1: Iya.
0: Kamu menulis Some Days dalam kondisi seperti apa Afra?
1: Oh, waktu itu tuh aku nulis lagu Some Days tuh lagi kondisi jujur lagi kosong banget, kayak happy enggak, sedih enggak, tapi kayak rasanya tuh risih enggak sih kalau misalkan kosong gitu, kayak enggak ada, kayak pengen ngerasain sesuatu walaupun itu negatif. Jadi kayak akhirnya aku coba tulis deh gitu. Sekalian waktu itu kayak apa ya, kayak lagi sering main sama teman-teman aku dan hari-hari kosong itu juga diisi gitu loh sama teman-teman aku. Jadi kayak, dan jujur walaupun itu aku nulisnya udah lama, tapi itu aku dengerin lagi liriknya, lagunya aku dengerin lagi, itu jujur ngebantu banget sih aku proses untuk healing aku yang sekarang gitu. Apalagi kemarin akhir tahun kan my mother just passed away. Jadi kayak sangat menemani deh lagu ini gitu.
0: Oke, turut berduka ya.
1: Makasih kakak.
0: Kehilangan orang yang disayang itu emang gak pernah mudah sih. Jadi kalau misalnya kau masih ngerasa berduka, masih ngerasa sedih, itu alamiah sekali kok.
1: Bener, itu yang, dan gak nyangka ternyata proses itu tuh kayak ngebantu banget, kayak apa ya, lagu itu tuh ngebantu banget aku untuk melalui proses ini gitu loh. Jadi kayak okelah.
0: Oke, jadi kayak menulis atau kayak mengungkapkan rasa sedihnya tuh lewat sebuah lagu ini gitu ya. Memang dari itu memang momen yang lagi hampa banget buat seorang Afra ya.
1: Benar.
0: Kamu deket banget sama mama?
1: Aku kayak apa ya, kayak tim gitu loh, kayak yaudahlah kayak soulmate aja gitu menurut aku ya. Cuma makanya kayak sekarang
0: terasa
1: banget sih.
0: Emang bener sih kata orang ya, ketika kita kehilangan seseorang itu baru berasa rasa sakitnya tuh setelah hilang sih.
1: Itu pasti sih.
0: Jadi waktu masih ada tuh kayak yaudah happy aja, atau bahkan kayak ngerasa yaudah sih gitu, tapi setelah pergi baru berasa sakitnya.
1: Iya
0: gitu,
1: benar-benar kosongnya kerasa, kehadirannya langsung kerasa waktu udah nggak ada gitu.
0: Iya, sudah makanya adanya Samdi ini jadi pengobat buat kamu gitu ya.
1: Iya.
0: Butuh waktu berapa lama berarti nulis lagu ini? Tadi Afra sempat bilang ini adalah lagu lama yang udah ditulis gitu.
1: Kalau nulisnya dulu cepet ya, kayak cuman sehari doang. Soalnya karena kalau misalkan nulis lagu terus lagi ngerasa lagi lancar banget gitu feelingnya, emotionnya, kondisi semuanya tuh bener-bener bisa cepet sih kalau aku ya. Makanya cepet waktu itu.
0: Oke, berarti lagu ini tuh udah ada duluan dong berarti?
1: Udah ada duluan gitu lagunya.
0: Okay. Dan ini akhirnya yang yaudah yuk kita keluarin yang ini aja gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Why?
1: Karena waktu itu juga sempat pertimbangan dari teman-teman produser aku kan, ada Mas Viko juga. Jadi kayak kayaknya lebih cocok lagu yang ini sih gitu. At this time ya. Terus juga juga mirip-mirip juga kan sama laguku yang pertama gitu.
0: Oke, tapi gak ada korelasinya sama yang lagu pertama kemarin?
1: Korelasi gak ada.
0: Okay. Beda. Kalau ini lebih kayak penyembuhan diri sendiri ya.
1: Iya, jadi yang aku harap tuh bisa ngebantu juga teman-teman listener juga gitu loh.
0: Oke, jadi ngerasa lega gak sih?
1: Lega, soalnya kayak banyak banget juga yang kayak bilang, Kak, makasih ya udah nulis lagunya, ngebantu banget nemenin skripsi. Ada juga yang buat bucin, buat cuman lipsing doang. Ada yang buat temenin ini, nah kayak ngerasa
0: gitu. Tapi sebenarnya garis besar lah.

0: gitu-gitu ya udah naturalnya kayak gitu ya. Jadi kalau manusia nggak selalu cerah, nggak selalu bahagia juga nggak apa-apa sih. Soalnya
1: benar.
0: Kayak kodratnya gitu nggak sih?
1: Iya, mending kayak kalau kamu lagi nggak kenapa-napa tuh nggak apa-apa banget, ya kan?
0: Bener.
1: Daripada memaksakan diri untuk terus happy, ternyata kamu yang nggak happy, ya kan?
0: Iya.
1: Dan inilah hadir some days buat ini ya.
0: Benar.
1: Emang apa sih yang dirasa sama Afra ketika nulis ini? Kayak tadi Afra juga bilang lagu ini tuh kayak memanusiakan diri sendiri ya, tentang insecure apa segala macam. Emang kamu masih ngerasa insecure?
0: Kalau insecure mungkin kayak karena aku udah mulai menerima ya, jadi mungkin nggak terlalu sesering dulu, tapi kayak nggak supaya kayak paling cuma sekali dua kali kayak sekelebat doang gitu sih. Soalnya insecure juga apa ya, malah jadi kayak capek sendiri nggak sih mikirin hal-hal.
1: Kalau dulu tuh insecure-nya karena apa?
0: Kalau insecure-nya dulu tuh mungkin nggak pede sama suaraku, nggak pede sama kemampuan aku, nggak pede sama mungkin rambut aku, aku nggak pede banget sama rambut aku, muka aku, badan aku, semuanya kayak ya apa aja lah di insecure-in dulu.
1: Tapi kalau sekarang
0: pede-pede aja.
1: Dan titik baliknya di mana ketika kamu yaudah deh akhirnya aku mau menerima diri aku apa adanya, titik baliknya saat apa?
0: Di saat sebenarnya kayak nggak, mungkin beberapa tahun 2024, 2025 baru banget karena sebenarnya nggak apa-apa sih, orang kita kan belajar terus ya, jadi kayak gitu deh, aku masih belajar juga sih
1: sampai sekarang ya. Tapi masih ada insecure-nya gitu
0: sedikit.
1: Tentang apa biasanya?
0: Biasanya tentang apa ya, mungkin kayak mungkin ini punyanya keren banget gitu loh, kayak kok aku nggak bisa.
1: Tapi kayak aku
0: kayak aku balik lagi, oh suaranya beda-beda gitu-gitu.
1: Iya kan, setiap orang tuh punya karakter suaranya beda-beda nggak sih,
0: punya range-nya sendiri, caranya sendiri.
1: Iya,
0: unik banget.
1: Karena kalau misalnya suaranya sama tuh ketika kita dengerin di radio kayak mau nebak yang ini, ternyata bukan.
0: Iya lagi bener, kayak siapa ini ya.
1: Iya, kalau misalnya dia punya suara yang unik tuh kayak oh Afra,
0: iya langsung kayak oh gitulah, oke.
1: Ya makanya kenapa Tuhan itu menciptakan orang berbeda-beda tuh ya seperti itu, biar semuanya tuh nggak sama, nggak flat ya kan. Jadi apa yang ada di diri kamu sekarang itu adalah yang sempurnanya kayak gitu. Kalau misalnya kamu jadi orang lain, kamu belum tentu bisa gitu kan.
0: Benar.
1: Ya nggak sih.
0: Kayak ya udahlah, kita punya pace-nya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri.
1: Betul, karena capek kalau ngikutin orang terus.
0: Capek banget sih, real.
1: Pernah kayak gitu enggak?
0: Pernah kayak gitu dan akhirnya kayak enggak deh. Kayak mendingan energinya aku salurkan untuk hal yang lebih positif dan lebih berguna sih.
1: Bener-bener ngikutin siapa dulu?
0: Siapa ya? Ada deh kayak.
1: Enggak mau di-spill sama dia ya. Mungkin nanti kita spill yang lain aja teman Pro 2 ya, sesuatu yang lebih deep lagi barengan sama Afra, karena habis ini aku bakalan ajakin Afra buat main. Aku punya sebuah kartu yang punya pertanyaan cukup deep, dan nanti Afra bakalan jawab pertanyaan itu. Yang mungkin aja itu adalah pertanyaan yang harusnya dijawab ketika Afra lagi gak baik-baik aja. Yes, nanti aku bakalan ajakin Afra main gamesnya. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya Afra Someday, aku putarkan buat kamu spesial di Music Live Chat.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Dina Mufiana masih menemani kamu di Music Live Chat Bambu 2 dan aku masih barengan sama Afra. Yes.
1: Halo. Yay.
0: Seperti yang tadi aku bilang ke Bambu 2 kalau aku bakalan ajakin Afra main games. Yes, ini gamesnya tuh punya beberapa pertanyaan yang cukup mendalam Afra.
1: Aduh. Jadi, aku takut kayak
0: mana tahu gara-gara sebuah kartu ini akhirnya sesuatu yang sudah lama dipendam sama Afra bisa terbuka.
1: Wow, dan didengarkan oleh teman-teman Pro 2.
0: Ya, mana tahu ya kan. Jadi Afra, aku ada 10 kartu ya. Nanti kamu tinggal pilih mau yang mana.
1: Oke.
0: Nah nanti dari kartu ini akan muncul pertanyaannya.
1: Baiklah.
0: Oke, are you ready?
1: I am.
0: Okay, so let's choice. Mana yang kamu pilih?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
0: Nah, bacain. Bacakan.
1: Oh, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang? Bagaimana cara kamu bersikap?
0: Yeah. Oh. Apakah ini kejadian in real life kah?
1: I'm not sure.
0: But,
1: tapi mungkin aku pernah ada di agak bahaya kalau diangkat ya.
0: Kan berdekatan sama kataku.
1: Agak di bahaya nih. Tapi aku pernah mungkin kayak ada di posisi yang kayak mungkin agak dibatasin ya pergerakannya. Maksudku aku kan ini dalam konteksnya relationship ya aku. Aku yang aman ya.
0: Boleh.
1: Kayaknya yang lain agak gak aman nih.
0: Nah aku malah nyari yang itu soalnya.
1: Oh ya, relationship aja ya yang aman ya.
0: Okay.
1: Jadi ini sebenarnya my ex sih
0: ya,
1: mantan aku. Nah jadi mungkin aku pernah pernah kayak kan kalau kita penyanyi tuh kayak kita pengen promosikan lagu kita, pengen menggait pendengar baru gitu kan. Ini pernah terjadi di saat saya masih kuliah.
0: Okay, what happened?
1: Aku masih kuliah waktu itu. Terus ada cutting aku cerita Afra. Ini lucu sih. Afra, ini tahu enggak sih ada grup namanya Afradorable.
0: Wow.
1: jadi itu kayak enggak tahu mungkin fan-besan gitu kan.
0: Yeah.
1: Namanya Afradorable. Nih, lihat kita. Jadi dia nunjukin isinya ada foto aku yang diedit kayak misalkan mereka kan botak nih jadi diedit kayak idolnya mereka kan. Terus di situ ada mantan aku lagi di sebelahku. Dengerin.
0: Oh, I know. Terus ya
1: dia marah.
0: Terus sampai
1: dia kayak dia ngamukin aku kayak seminggu.
0: Padahal itu bukan kesalahan dari kamu enggak sih?
1: Aku kan tidak ngapa-ngapain nih posisinya.
0: I know.
1: Dan untuk maksudnya untuk kayak musisi yang sangat kecil dan baru ini kan kayak ih seru nih kayak sangat wah kok bisa gitu kan. Kayak
0: jadi ngerasa kayak oh berarti udah ada yang dengerin aku
1: udah
0: gitu
1: yang
0: kan.
1: Care gitu loh dan udah mulai melirik gitu kan. Tapi dia marah akhirnya karena aku waktu itu masih agak-agak belum pintar. jadi aku kayak menjaga lebih memilih untuk menjaga perasaan dia. Jadi untuk membatasi aku dengan istilahnya pendengar-pendengar ini gitu. Jadi lebih kayak menutup diri, nge-gatekeep diri aku sendiri gitu daripada dari peredaran.
0: Sekarang udah ex kan?
1: Udah.
0: Jadi
1: udah.
0: Sekarang lebih bebas.
1: Udah bebas. Maksudku udah
0: bisa lebih dekat sama
1: banyak, ini yang mendukung banyak gitu.
0: Oke, maksudnya bisa lebih dekat sama pendengar kamu juga.
1: Iya, bisa lebih dekat.
0: Oke, baiklah. Next, mau pilih yang mana?
1: Bismillahirrahmanirrahim, semoga enggak bahaya lagi, guys. Oke, mari kita coba ujung. Ikutnya.
0: Apa itu?
1: Wih. Impian apa yang dulu kau punya namun sekarang kamu sudah melepaskannya? Kenapa?
0: Ada enggak?
1: Jujur,
0: boleh.
1: Aku dulu obses banget sama yang namanya untuk jadi ilmuwan.
0: Seriously?
1: Kamu
0: berharap bahwa aku akan jadi Einstein gitu?
1: Iya, aku sangat sangat obsesi dengan hal-hal penemuan-penemuan gitu. Maksudnya kayak aku dulu suka banget baca ceritanya Marie Curie gitu.
0: Iya.
1: Kayak aku pengen jadi Marie Curie, ingin menemukan
0: sebuah
1: hal dan mendapatkan Nobel gitu loh. Itu aku kayak suka banget, makanya nontonin Nat Geo Wild itu yang tentang kosmik-kosmiknya, tentang hal-hal fisikanya. Tapi akhirnya berseiring berjalannya waktu kok kayaknya aku kurang passion di bidang eksak ya. Kayak apalagi berhitung-hitungan tuh kayak
0: ada matematika nih ya
1: matematika kan? Nih rumus nih kayaknya nggak jago sih jadinya aku yaudah deh bismillah deh kita mencoba mimpi lain gitu.
0: Yes. Dan akhirnya Karen kayak yaudah mengikhlaskan
1: ya, menjadi ilmuwan. Padahal aku pengen banget dokter.
0: Tapi kamu jadi ilmuwan tau?
1: Ilmuwan.
0: Ilmuwan untuk menemukan lagu-lagu enak.
1: Wow. Slebel.
0: Tetap kan ilmuwan juga kan, cuma iya, beda-beda iya, tekniknya aja.
1: Iya, beda-beda
0: gitu.
1: Bidang ya. Iya, iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Divalidasi dong aku.
0: Terakhir, kartu terakhir.
1: Okay. Bismillah ya. Aku agak takut lagi nih.
0: Oke. Okay.
1: Jika suatu saat orang yang buatmu sakit hati datang dan meminta maaf, apakah kamu akan maafkannya?
0: Jawaban.
1: Ini jawaban bijak atau jawaban jujur?
0: Jujur lah, kalau bijak mah pasti bilangnya aku maafin kok gitu.
1: Iya. Kalau jawaban jujur, tergantung sakit hatinya kayak gimana.
0: Oh, oke, okay. Yes.
1: Aku ada kemarin ada teman yang bikin aku sakit hati kan. Mm-mm. Terus ternyata pas aku manggung, dia appreciate, dia datang, dia ikut nyanyi. Aku kayak, oh gak apa-apa gitu loh. Kayak mm-hmm. Oke, okay. Karena kalau misalkan masih sama aku tuh kayak aku gak apa-apa. Cuman yang berhubungan sama keluarga,
0: yeah,
1: aku sensitif banget. Aku tidak akan maafkan kalian guys.
0: Yes, yes.
1: Yang disenggol keluarga aku, yeah. Jadi kayak maaf ya untuk orang-orang ini, mungkin tidak deh, yeah, tidak dulu deh.
0: Mending gitu, cut off aja,
1: cut
0: gitu
1: off
0: ya,
1: aja gitu. Kalau masih sama sendiri kayak yang aman-aman, ya udahlah.
0: Yes. Ya itu dia tuh nomor 2. Ternyata dibalik ke imutan si Afra, tetap dia jadi salah satu tameng buat keluarga kalau misalnya terjadi sesuatu.
1: Iya,
0: gitu
1: aku
0: ya,
1: tetap utama sih keluarga aku sih. Yes. Soalnya mereka yang benar-benar apa ya? Ya gimana ya? Berjasa, mm-hmm, benar-benar yang bikin aku jadi aku yang sekarang gitu.
0: Oke, okay, berarti kamu termasuk ini ya, kalau di keluarga itu paling deket banget sama mereka semua.
1: Aku deket banget sama mereka.
0: Oke, okay, termasuk sekarang pun mereka juga support apa
1: support
0: yang kamu lakukan ya.
1: Lagi dengerin nih Papa Mahi. Oh halo.
0: Ah, besok mampir ke sini ya.
1: Iya dong, pasti amin.
0: Nanti kalau di single selanjutnya ya Afra ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, baiklah. Anyway, lagu Afra sekarang udah bisa dinikmatin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin di segala jenis platform, teman-teman. Mm-hmm. Bisa dicoba di Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube juga. Kemarin kita udah upload visualizer, mungkin pengen denger liriknya, atau juga kita ada live sessionnya gitu.
0: Oke, okay, next habis ini apa yang akan dilakukan sama Afra?
1: Next, teman-teman bisa aja kepoin di akun sosial media aku di Instagram dan TikTok di @chantiafra.
0: Yes, kamu bakalan bikin apa, live session gitu atau gimana?
1: Stay tune aja.
0: Gitu. Yes, ini dia Chantia Afra, teman Pro 2. Thank you banget Afra.
1: Terima
0: ya,
1: kasih juga Kak Vina.
0: Jauh-jauh dari Purwokerto dan akhirnya kamu pergi ke Jogja. Habis ini jangan lupa jalan-jalan dulu ya sebelum pulang ya.
1: Of course.
0: Udah ini belum kayak nentuin nanti aku makan apa gitu gak?
1: Jujur belum.
0: Belum?
1: Belum nih.
0: Yaudah habis ini ya.
1: Ya habis ini ya, bareng ya.
0: Oke, siap. Anyway, teman Pro 2, habis ini Afra bakalan bawain live-nya Someday secara live di Pro 2 Jogja untuk pertama kalinya gak Afra?
1: Pertama kali, jujur ini jadinya aku agak
0: deg-degan ya.
1: Degan.
0: Boleh kalau gitu siap-siap dulu Afra ya. Yeah. Tarik nafas, minum air putih yang banyak dan silakan siap-siap dulu Afra ya.
1: Baiklah.
0: So teman Pro 2, Vina Mufina pamitan dulu ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Life Kit. Jangan lupa kalau kamu suka sama lagunya Afra Someday, kamu bisa dengerin di Pro 2 kota kamu ya. So kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, dan jangan lupa dengerin terus Music Live Chat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Nomor 2 sekarang saatnya kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Elsa. Dan kali ini timnas Inggris di bawah komando sang kapten Harry Kane bertekad membawa pulang gelar juara dunia. Terakhir kali mereka meraih trofi Piala Dunia terjadi pada tahun 1966, tepat 60 tahun yang lalu. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

0: Slogan abadi It's Coming Home kembali bergema mengiringi langkah timnas Inggris menuju putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Datang dengan status salah satu kandidat terkuat dan diisi oleh barisan generasi emas yang tengah berada di puncak performa. Skuad Three Lions mengemban misi besar untuk mengakhiri puasa gelar Piala Dunia yang telah berlangsung selama 60 tahun. Sejak terakhir kali mengangkat trofi di tanah sendiri pada tahun 1966, perjalanan timnas Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia selalu akrab dengan drama dan patah hati. Kini, menyambut edisi terbesar dalam sejarah turnamen, publik sepak bola Inggris kembali menggantungkan ekspektasi setinggi langit kepada skuad yang dinilai paling matang dan merata di semua lini. Kekuatan utama Three Lions di turnamen kali ini bertumpu pada daya ledak dan kreativitas para pemain mudanya yang telah teruji di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Jude Bellingham, Phil Foden, dan Bukayo Saka kini telah berevolusi menjadi tulang punggung tim, membawa dimensi serangan yang cepat, cerdas, dan sulit ditebak oleh pertahanan lawan. Di posisi ujung tombak, ban kapten sekaligus beban utama pencetak gol masih dipercayakan kepada mesin gol veteran Harry Kane. Insting mematikannya di dalam kotak penalti akan ditopang penuh oleh stabilitas lini tengah yang dikomandoi oleh Declan Rice sebagai jenderal penyeimbang transisi menyerang dan bertahan. Pendekatan taktik yang lebih modern dan disiplin di bawah arahan tim pelatih juga diharapkan mampu menutupi kelemahan historis Inggris. Skuad ini dituntut untuk tidak hanya bermain menghibur, tetapi juga pragmatis guna mengatasi kejatuhan mental yang kerap menghantui mereka saat memasuki fase krusial sistem gugur maupun drama adu penalti. Meski dibekali kedalaman materi pemain bintang 5, musuh terbesar timnas Inggris seringkali datang dari tekanan luar biasa media lokal dan ekspektasi supporternya sendiri. Ditambah dengan format baru 48 negara yang membuat jumlah pertandingan lebih banyak. Manajemen rotasi dan stabilitas emosi pemain akan menjadi kunci utama kelangsungan hidup mereka di turnamen. Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi panggung pembuktian paling krusial bagi generasi emas Inggris saat ini. Seluruh mata kini tertuju pada skuad Three Lions, menanti jawaban apakah tahun ini sepak bola benar-benar akan pulang ke rumah atau justru kembali menyisakan tangis panjang di akhir cerita.
1: Demikian Gema Piala Dunia 2026. Kamu juga bisa cek langsung ya Tahun Pro 2 di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.9 Prodi WFM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam Cela. Malam Minggu nih teman Prodi 2. Kali ini bareng sama gue Elsa yang bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 11 ya. Pokoknya temenin kamu di Jaga Malam, edisi malam minggu terakhir di bulan Mei. Karena hari Senin kita udah masuk ke Juni. Bulan baru, semangat baru, harapan baru juga pastinya ya. Ya pasti aku bakal temenin kamu dengan updatean seru juga. Nanti aku bakal live TikTok juga ya, jadi buat kamu bisa terserah di sini. Kita ke lagu dulu kali ya. Kali ini ada Good Morning Everyone dengan pengingat, bakal aku puterin dulu buat kamu. So enjoy the song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gung Dwi yang pastinya bakal seru juga. Nanti gak cuma di Pro 2 ya, tapi bakal disiarkan secara live juga di Pro 1 dan juga di YouTube RRI Purwokerto. Setelah lagi tahun Pro 2, jadi terus aja di sini ya.

Pendengar dan juga pemirsa, selamat datang kembali di Bolkes Pesta Bola Dunia 2026. Bersama saya Arya Setia, kita akan membahas hal-hal yang unik seputar Piala Dunia 2026. Dan kali ini saya bersama orang narasumber yang luar biasa, beliau akademisi, dikenal juga sebagai pengamat sepak bola. Dan beliau ini akan

0: kupas banyak hal ya di Bolkest kali ini. Dan langsung saja saya sapa, beliau adalah Dr. Ugung Dwi Aryo Wibowo. Halo Mas Ugung, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Mas Ugung?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Sehat mental, sehat fisik. Kan orang psikologi ya.
0: Oh iya, iya harus gitu ya. Oke, Mas Ugung, senang sekali saya bisa ketemu lagi di suasana yang lebih menyenangkan. Biasanya kan kita menanggapi curhatan pendengar ya, tapi kali ini saya akan mencoba sesuatu yang beda, sesuatu yang menyenangkan, yakni bicara tentang bola. Apalagi kalau bicara tentang Piala Dunia ini Mas Ugung, ya itu kan pesta bolanya yang luar biasa, pesta bola dunia yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola dimanapun ya. Tapi Mas Ugung, ini perasaan saya saja ya, atau mungkin gak tahu nih Mas Ugung merasa begini juga atau tidak ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini rasanya kok gerengsengnya itu agak kurang ya. Kalau biasanya nih Mas Ugung, 3 bulan sebelum Piala Dunia itu hadir, saya itu sudah punya jadwal lengkap. Saya tempel di tembok, di situ kan ada kolom-kolom skornya. Saya isi tuh seluruh pertandingan.
1: Kelihatan nih orang lama.
0: Sama kan. Tapi kok apa ya, tahun ini tuh beda ya. Apakah ini cuma perasaan saya saja atau Mas Ugung juga merasakan begitu?
1: Ya, yang pertama adalah kita tahu ini adalah siklus 4 tahunan. Ya, gitu ya. Harusnya ditunggu-tunggu dong. Ya, kan gitu ya. Okay. Dan prosesnya menuju proses Piala Dunia ini cukup panjang dan kita ngelihat banyak pernak-pernik lah menuju perjalanan di 4 tahun atau menuju bulan Juni-Juli 2026 ini. Nah yang pertama mungkin kalau menurut saya sih kita bicara di luar konteks sepak bola dulu ya. Okay. Kita sekarang ada isu besar yang lebih global, yang lebih mendominasi dan selalu menjadi trending topic adalah bukan di sepak bola. Tapi di suhu politik di Timur Tengah. Okay. Nah kita tahu itu pasti akan mempengaruhi. Karena kan kita bicara algoritma nih, ya kan. Dan zamannya dulu kita itu kan langganan satu tabloid. Oh, iya. Atau mungkin hal
0: sama
1: yang masih...
0: Ya, berarti ya, sama
1: iya,
0: ya.
1: Masih hard file. Oh, ya, gitu ya. Jadi kita nempel di kamar. Kalau sekarang kan mungkin orang sudah main di...
0: Lebih canggih nyatet, ya.
1: Ya di note di handphone masing-masing. Jadi... Seperti itu. Jadi itu faktor pertama. Faktor kedua, memang beberapa liga itu selesainya di bulan-bulan ini, gitu ya. Kita tahu di Liga Inggris Arsenal baru juara semalam, dinyatakan juara semalam.
0: Dinyatakan. Akhirnya gitu ya. Setelah 20 data.
1: Saya nggak bicara di Italia karena dia nggak ikut. Kemudian kita bicara di Spanyol juga gitu ya. Jadi sekitar 2 pekan yang lalu atau 3 pekan lalu muncul juara. Gitu. Jadi baru pekan ini, jadi masih fokus. Bahkan kalau mau jujur aja, kita belum tahu juara Liga Indonesia siapa. Kan,
0: oh gitu
1: kan?
0: Iya, sampai pertandingan terakhir juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Gitu. Ya. Jadi bisa dibilang kita masih sibuk dengan isu-isu di Liga domestik masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu kalau dulu mungkin karena format ya, kita berbicara negara-negara besar atau negara-negara peserta Piala Dunia yang 32. Sekarang kan yang dibicarakan lebih luas.
0: Betul. Gitu ya, 48 negara peserta.
1: Betul. Jadi mungkin lebih terbagi-bagi lagi gitu ya. Karena nanti mungkin kita akan bisa bahas 48 negara ini bisa gimana nih. Kan gitu ya. Nah jadi bukannya gerengsengnya belum ada. Memang momentumnya belum.
0: Oh momentumnya belum.
1: Masuknya kira-kira nanti ya setelah liga-liga ini selesai kan satu pekan ini ya. Nanti kemudian orang akan beralih, mungkin mulai akan banyak browsing dan searching dan otomatis algoritma naik. Karena kita bicara di dunia, ini kan apa namanya, sosial media, kemudian internet, gini.
0: Baik. Tapi kalau bicara Piala Dunia 2026 ini menjadi sebuah hal yang luar biasa Mas Ugung. Karena tadi sudah disinggung juga yang tadinya 32 sekarang 48 tim. Artinya 104 pertandingan itu akan disajikan di pesta bola dunia ini. Betul. Begitu Mas Ugung. Nah kalau bicara tentang Piala Dunia mungkin agak sedikit flashback ke belakang Mas Ugung ya. Zaman-zaman.
1: Seberapa belakang nih?
0: Iya Piala Dunia sebelum-sebelum inilah ya. Masih dengan format 32 tim gitu ya. Momen Piala Dunia yang paling tidak terlupakan bagi Mas Ugung itu yang tahun berapa?
1: 98. Eh terlalu jauh enggak?
0: Enggak sih. Ya, cukup lah segitu. Kenapa begitu 98?
1: 98 personal sih sebenarnya. Jadi kita waktu itu habis hajat nasional, yaitu era reformasi di bulan Mei.
0: Oh iya.
1: Ya. Okay. Kemudian orang euforia bulan Mei itu ya, reformasi. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa gitu ya, jadi nilai saya jeblok. Ya.
0: Gara-gara bola itu?
1: Gara-gara nonton. Selama kuliah kita fokus di reformasi, okay, ketika ujian pas Piala Dunia.
0: Oh,
1: hancurlah IPK. Ya, gitu ya. Tapi saya senang karena tim Prancis waktu itu, yang waktu itu Prancis dikenal dengan tim yang multikultur.
0: Oh,
1: bahkan tidak ada satupun yang murni orang Prancis. Ya, jadi Zinedine Zidane itu dari Aljazair dan banyak sekali pemain yang jadi tim pemenang ini benar-benar diramu oleh Aimé Jacques waktu itu pelatihnya menjadi tim yang kuat karena diversity-nya. Okay. Gitu ya, bukan karena kesamaannya, justru karena multi cultural di dalamnya.
0: Okay.
1: Itu yang paling keren dan di final mengalahkan Brasil yang di situ ada Ronaldo yang sedang keren-kerennya.
0: 3-0 lagi.
1: Betul.
0: Itu, ya. Aduh, itu saya dukung Brasil. Dan kalau saya ditanya momen, ya sama juga 98 karena tim saya kalah 3-0 waktu itu. Oke, kembali Mas Gung ke Pesta Bola Dunia 2026 ini, di mana di tahun ini itu kan diselenggarakan di 3 negara dan ini memiliki kultur sepak bola yang berbeda, Amerika Serikat, kemudian Meksiko, dan juga Kanada. Apakah ini juga cukup berpengaruh terhadap kemeriahan dari Piala Dunia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan kita pernah 2 negara ya, Jepang, Korea.
1: Jepang, Korea.
0: Tapi kan mereka deketan juga. Kalau yang ini kan secara geografis kan cukup berbeda gitu.
1: Sebenarnya secara geografis justru ini berdekatan gitu ya. Berdekatan. Karena kan bersebelahan semua gitu ya. Cuma memang luasnya itu hampir seluas Eropa. Jadi ini yang jadi masalah ya. Jadi bagaimana dari Kanada semisal dia lolos ke perempat final kemudian ke semifinal, itu dia akan mengalami lintas negara. Otomatis supporternya juga akan berpindah. Kan gitu. Kalau dulu kan 32 lebih di pertandingan di grup itu udah localized ya. Dalam satu distrik atau provinsi gitu ya. Kalau sekarang dia harus lintas negara. Dan kultur MLS, kemudian Meksiko itu apa, MX ya, kemudian Liga Kanada yang berbeda juga, itu akan mempengaruhi juga gitu ya, karena kan bentuk stadionnya. Karena di Amerika kan,
0: kan ini apa ya?
1: Sepak bola bukan olahraga favorit,
0: gitu
1: ya. Jadi basketball sama rugby itu nomor satu, dan dua baru sepak bola. Jadi di Kanada juga apa bukan menjadi yang utama. Kalau Meksiko, nah Meksiko sepak bola adalah mirip dengan Brasil, sepak bola adalah agama kan gitu ya. Jadi kultur yang berbeda ini nanti akan menjadi menarik gitu ketika mereka bersama-sama menyelenggarakan Piala Dunia ini secara kolektif.
0: Oke. Nah, dengan bertambahnya menjadi 48 tim, artinya nanti akan ada 104 pertandingan.
1: 104 dari 64
0: dari
1: yang
0: 64,
1: biasanya.
0: Ya, dan nanti ketika sebuah tim akan menjadi juara, artinya dia harus bertanding 8 pertandingan.
1: Ya.
0: Dengan jeda waktu 1 bulan atau 1 bulan ya, karena Juni-Juli ya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kualitas pertandingan? Karena kan jeda pertandingan lumayan dekat gitu kan. Apakah ini berpengaruh juga terhadap kualitas pertandingan yang nanti akan tersaji?
1: Ya, yang jelas FIFA itu membuat peserta lebih banyak karena ingin partisipasi. Kita belajar sejarah dulu bahwa munculnya ini salah satunya adalah karena komplain Afrika, ya, yang negaranya sedikit selalu masuk ke Piala Dunia sehingga kemudian ingin partisipasi lebih banyak. Ya, kemudian dibuatlah 48 negara. Nah, kalau kualitas menurut saya tim-tim besar tetap ada, gitu ya. Yang menjadi masalah adalah tim-tim medio menengah yang saat ini bahkan menjadi debut.
0: Oh ya, ada 4 negara.
1: Ada 4 negara dan itu bahkan itu negara-negara kecil.
0: Kan kita pernah ngalahin salah satunya tuh Curacao.
1: Curacao itu jumlah penduduknya itu sama kota Purwokerto itu lebih banyak
0: Purwokerto. Ya.
1: Saya nggak ngomong Banyumas ya. Purwokerto itu lebih banyak Purwokerto. Jadi dengan saya bilang range kualitasnya itu ada di peringkat 1-2-3 dunia ya, bertemu dengan peringkat 90-an, 80-an itu menjadi menarik. Yang ditunggu pastinya adalah kejutan.
0: Nah,
1: ya kalau kita bilang secara modalitas awal bahwa ini adalah tim yang setara, tidak. Ya, kita lihat dari peringkat FIFA dulu. Yang kedua, nama-nama besar yang kadang-kadang orang baru dengar. Hah? Ada negara Kurak? Hah? Tanjung Verde? Kan gitu ya. Negara apa itu kan gitu ya. Nah, sebenarnya sama sih di pertandingan di era sebelumnya ada Islandia yang baru pertama kali. Itu juga ketika kita mendengar juga. Atau meskipun Selandia Baru itu besar ya, tapi kan dia masuk ke Piala Dunia itu sangat jarang. Gitu ya. Dari apa... zona Australia lah. Nah, sekarang ketika tim-tim itu bertemu dengan range peringkat ya di FIFA yang sedemikian jauh gitu ya. Dan itu terbagi dalam grup-grup yang kita tahu di setiap grup itu seakan-akan sudah ada ini juaranya. Nah, kemudian kita akan nyari ini peringkat keduanya nih, keduanya gitu. Okay. Nah, menariknya mulai tahun ini kita bicara peringkat ketiga. Karena dari 48 tim itu nanti akan ada 32 plus 8 gitu kan ya.
0: Tiga terbaik.
1: Berapa? Berarti 4 grup kan 4 berarti berapa? Kemudian memunculkan 8 peringkat terbaik. Kan gitu ya. Untuk digabung lagi di 32 besar. Nah, jadi bisa dibilang ini menjadi menarik gitu ya. Proses menuju ke 32 besar versi. Jadi gini, dulu kan 32 negara.
0: Ya, betul.
1: Sekarang nanti hasilnya akan tetap 32 negara nih. Okay. Tapi hasil dari playoff di masing-masing
0: grup.
1: Gitu ya. Dan 32 negara ini adalah peringkat pertama kedua di setiap grup. Plus 8 dari peringkat ketiga terbaik. Jadi orang masih nungguin sampai pertandingan terakhir. Untuk ngelihat siapa nanti yang akan lanjut di babak penyisian berikutnya. Itu yang menarik dari 48 tim.
0: Baik, artinya kalau bicara tentang Piala Dunia juga itu kan selalu memunculkan kejutan-kejutan, Segung ya. Seperti halnya kita takjub ya dengan Kroasia, kemudian juga Maroko.
1: Yang Piala Dunia sebelumnya.
0: Gitu. Nah, di tahun ini, kira-kira seperti apa? Apakah memang nanti akan muncul juga tim-tim yang seperti itu?
1: Saya yakin setiap perhelatan Piala Dunia selalu ada tim-tim yang kuda hitam yang kemudian nyelip ya sampai ke semifinal gitu. Okay. Sampai final mungkin berat ya.
0: Okay.
1: Sampai final berat ya. Karena kita bisa melihat 10 peringkat 10 besar dunia itu memang udah agak flat aja antara Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman ya di itu-itu gitu ya. Tapi kita bisa melihat pertandingan yang nanti akan ketat gitu ya. Dan kita bahkan mungkin seperti tahun dulu Kroasia dan Maroko sampai di level itu gitu ya. Maroko di tempat final, Kroasia di semifinal bahkan gitu ya. Jadi kita akan menjumpai itu mungkin gitu ya. Bahkan dari tim yang mengandalkan kolektivitas, bukan mengandalkan pemain bintang.
0: Betul.
1: Nah, ini yang menarik karena sepanjang sejarah selalu ada tim yang memang bermain karena kolektivitas, bukan karena punya pemain bintang.
0: Okay.
1: Gitu ya. Yang kadang-kadang yang menjadi kunci bukan pemain, tapi pelatih. Itulah kenapa kemarin Brasil sampai mempertahankan Carlo Ancelotti diperpanjang. Karena apa? Karena dia bisa membangun kolektivitas di tim Brasil.
0: Oke, okay. Kira-kira tim dari mana? Kira-kira prediksi Mas Gung yang nanti akan membuat kejutan.
1: yang jelas gini.
0: Apa nunggu pertandingan mulai dulu baru kelihatan?
1: Kita banyak tim yang buta. Artinya gini ya, biasanya kan kita Piala Dunia itu kita udah kenal nih tim, ya 90% kenal lah. Kalau sekarang kan kita gak kenal nih, coba kalau saya tanya Curaçao gitu ya. Siapa pemainnya? Meskipun pernah tanding di Indonesia, kita
0: tapi
1: gak tahu
0: juga ya, karena ya pemainnya tidak ada yang level bintang kan maksudnya.
1: Ketika kemarin Bosnia Herzegovina ketika mengalahkan Italia di partai terakhir, kita sudah belajar bahwa kita gak boleh menyepelekan tim-tim kecil. Ya, karena Bosnia Herzegovina itu adalah pertahan 3 kali loh. Jadi dari tim Yugoslavia pecah lagi menjadi Bosnia Herzegovina. Jadi ini tim yang udah sangat kecil tapi masih bisa lolos. Kan itu kan menarik.
0: Ya, kita tunggu saja nanti Mas Ugo. Kira-kira siapa yang akan menjadi kuda hitam gitu ya, menjadi tim yang cukup mencuri perhatian gitu. Tapi begini Mas Ugo, kalau bicara Piala Dunia kan itu menjadi selalu disebut menjadi panggungnya Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Tapi Piala Dunia 2026 ini diprediksi akan menjadi panggung terakhir mereka berdua. Nah, selepas ini, selepas tidak adanya Ronaldo dan juga Messi, kira-kira siapa yang menggantikan dan nanti akan dibicarakan lagi di kemudian hari di pesta Piala Dunia selanjutnya begitu?
1: Kabar baiknya Messi dan Ronaldo saya yakin 99% masih akan bermain 1-2 musim ke depan.
0: Oh iya.
1: Kan gitu ya artinya. Jadi ini Piala Dunia bukan akhir dari karir mereka ya. Kenapa? Satu, Ronaldo masih mengejar 1000.
0: Oh iya.
1: Kan gitu ya.
0: Rekor pribadi.
1: Iya, rekor. Kemudian Messi juga sedang mengejar rekor asis. Kan ya. Jadi dua ini dua orang yang berbeda sebenarnya. Yang satu ngejar asis, yang satu ngejar target goal. Messi dengan Ronaldo ini kayak kita membicarakan Pele dan Maradona di era lama. Ah, kemudian bedanya Pele dan Maradona mereka hadir di, sempat ya berselisih bukan bersiapa berada di dalam satu frame waktu. Hanya sekitar 4 tahun setelah itu Pele pensiun, Maradona masih lanjut. Bedanya kalau sekarang Messi dengan Ronaldo di waktu yang bersamaan. Sehingga orang itu selalu membanding-bandingke menyaing-nyaingke gitu katanya Farel kan gitu ya. Jadi dibanding-bandingke disaing-saingke dan sampai ke tim yang dibela waktu itu. Kebetulan itu Barca dan Real Madrid. Jadi kita pernah menjumpai satu pertandingan yang selalu ditunggu-tunggu gitu ya, El Clasico, yang itu bukan hanya sekedar tim tapi juga pemain bintang di dalamnya. Nah, saat ini mereka sudah bermain di dunia di Liga, kompetisi yang berbeda.
0: Ya, berbeda.
1: Satu di Amerika yang secara umum liga ini punya dua kesamaan. Ya, jadi baik itu MLS maupun di Liga Arab Saudi itu mereka punya pemain-pemain bintang.
0: Ya, betul.
1: Ya, jadi yang disisipkan ke dalam setiap tim. Nah, sekarang mereka bertanding di pertandingan Piala Dunia terakhir. Kemungkinan besar saya yakin ya 90% enggak akan main lagi di tahun 2030. Ya, kemungkinan ya karena usia kan gitu ya. Mungkin kalau toh masih mungkin akan ada istilah ini apa pemain manager. Oh, masih ingat kan dulu ada pemain tapi juga manager. Masih ingat siapa contohnya?
0: Siapa?
1: Gianluca Vialli misalnya gitu ya. Okay. Nah, kemungkinan seperti itu karena saya lihat Ronaldo itu di pinggir lapangan dia orang yang selalu
0: mengarahkan. Jadi mentor lah ya untuk adik-adiknya gitu ya.
1: Okay. Nah, tapi sebenarnya kita nggak boleh mengecilkan pemain lain, ya. Icon-icon yang juga akan mengantar, misalnya Neuer di Jerman atau Modric di Kroasia, gitu ya. Jadi jangan lupa dengan pemain-pemain seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih Neymar masih main nggak?
0: Dipanggil.
1: Nah, panggil. Neymar berarti kan ini panggung Neymar juga, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat. Mungkin perhatian masih ke tim ini, tapi ingat ini masih pada pemain ini. Tapi ingat perjalanan di Piala Dunia adalah tergantung dari timnya.
0: Iya.
1: Seperti kita nggak akan bisa melihat Ibrahimovic di pertandingan Piala Dunia. Kenapa? Karena setara tim nggak lolos atau sampai di babak awal. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira ini panggung mereka. Orang tetap tertuju matanya kepada mereka, tapi memang mungkin sulit ya untuk mereka dibandingkan ketika mereka masih usia 20-an. Okay. Ketika bersinar dan bermain masih seperti eranya gitu ya. Tapi bahwa dua orang ini menjadi ikon dan menjadi pemain yang menyerap atensi, iya. Gitu ya.
0: Tapi kira-kira siapa yang prediksi Mas Ugung nih? Yang akan menggantikan mereka berdua ini nanti?
1: Menggantikan, gitu ya. Oke. Okay. Jadi kita lihat sebenarnya yang muda-muda saat ini yang selalu masuk Mbappe itu sudah orang sudah membandingkan setara, apalagi di Piala Dunia sebelumnya mereka bertanding di final, kemudian ada Erling Haaland.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi menjadi pemain. Jadi sebenarnya sekarang banyak pemain muda tapi tidak sestabil mereka.
0: Oh, jangan lupakan Yamal juga kan.
1: Betul, ya. Kalau Yamal di eranya Vinicius. Jadi ini satu level di bawahnya. Oh. Jadi kalau Haaland dibandingkan Mbappe itu di atasnya. Jadi range usianya kan kayak siklus 4 tahunan gitu ya. Jadi termasuk pemain-pemain muda yang nanti akan mencuri perhatian dunia pasti akan ada gitu ya. Dan bahkan misalnya gini, Maroko ya tadi disebutkan ketika mereka lolos sampai di perempat final waktu itu, kita lihat langsung banyak pemain Maroko laris manis.
0: Oh iya, betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Amrabat langsung diambil Manchester United, kan itu ya. Jadi dan kita juga mungkin ingat di zaman dulu ada pemain Kolombia James.
0: Rodriguez.
1: James Rodriguez.
0: Berkat gol itu ya kerennya ya.
1: Nah, akhirnya dia dibeli oleh Real Madrid dengan harga yang sekian. Jadi akan ada pemain-pemain muda yang mencuri perhatian tim-tim elit Eropa nanti, dan itu kita tunggu ya di Piala Dunia.
0: Okay. Dan sepak bola sekarang ini kan sudah dalam tahap industri ya Mas Ugung ya. Disitulah kemudian muncul berbagai hal yang tidak kita temukan di Piala Dunia sebelumnya. Misalnya teknologi, garis gawang, VAR dan sebagainya. Nah, kalau melihat atau flashback ke belakang, Mas Ugung ini kan sudah mengalami berbagai Piala Dunia ya, dengan segala kontroversinya gitu ya. Ada gol yang tidak disahkan karena waktu itu belum ada teknologi VAR. Nah, saat ini 2026 ini akan menggunakan teknologi itu, apakah itu akan mengurangi apa ya sisi ya sepak bola ya seperti itu gitu loh, maksudnya ramenya di
1: sudah
0: situ.
1: Sudah ada gitu. AI untuk menentukan out, menentukan masuk atau disahkan gol atau tidak gitu ya, selain dari VAR kan itu ya. Dan VAR-nya juga sekarang sudah bukan 3 dimensi lagi, tapi 4 dimensi bahkan. Jadi menurut saya itu tidak bisa, apa ya, itu sudah menjadi bagian dari perkembangan zaman. Kita sudah tidak bisa menyaksikan misalnya golnya apa pemain Chelsea, Frank Lampard. Nah, di Piala Dunia yang tidak disahkan, padahal itu bolanya masuk kan gitu ya, hanya karena mantelnya keluar, dan itu menjadi dasar, yang kemudian menjadi dasar kenapa kita harus pakai VAR. Ya, dan didesak betul kita kasusnya Frank Lampard tidak boleh terjadi lagi kan gitu ya. Jadi perkembangan zaman pasti akan membuat itu masuknya teknologi ke dalam industri sepak bola. Tapi kalau saya sebagai orang lama ya yang kita menyaksikan bahwa intrik-intrik kesalahan wasit menentukan keputusan juga kadang-kadang menjadi
0: bumbu-bumbu kan,
1: betul,
0: jadi menarik
1: gitu ya,
0: kan.
1: Dulu. Sekarang mungkin orang tidak mentoleransi itu gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin eranya sudah berubah dan kita harus menerima peraturan-peraturan baru terbaru FIFA, termasuk pergantian pemain yang jumlahnya.
0: Kemudian Piala Dunia 2026 ini tanpa kehadiran beberapa tim besar. Seperti tim favorit saya, Italia ya. Itu kan sayang sekali gak lolos ya. Kemudian juga Denmark ya. Dan yang lainnya gitu. Apakah ini juga...
1: Saya sih gak kaget kan Italia 3 kali gak lolos.
0: Tahun ini kan harapannya lolos gitu kan, tinggal selangkah lagi. Gitu
1: karena dia 2 kali kemarin gak lolos, jadi kan kita gak perlu kaget sebenarnya gitu ya.
0: Tahun ini juga berpengaruh terhadap kualitas Piala Dunia 2020.
1: Jadi justru itu bumbu-bumbu menarik dan kita mau bilang bahwa siapapun yang nanti masuk Piala Dunia itu gak boleh tim yang meskipun tim itu stabil, tapi... dia harus hadir di momen-momen yang tepat. Jadi di momentum dia harus lolos playoff, harusnya dia lolos playoff, tapi ternyata tidak. Jadi memang gini, kalau kita lihat ada tim yang memang kuat di kompetisi, ada tim yang kuat di liga. Jadi kalau liga itu dia pengumpul poin, kan? Kalau di kompetisi kan dia kan benar-benar mentalnya sudden death. Ya sudden death itu kalau dia nggak bisa lolos sampai gak bisa bikin gol di babak pertama atau di 15 menit pertama, dia mulai merasa ini akan ada masalah gitu ya. Jadi pelatih-pelatihnya juga biasanya sudah pelatih-pelatih yang memang terbiasa dengan kompetisi dibandingkan yang liga yang terlalu panjang gitu ya. Dan di sini termasuk pelatih-pelatihnya adalah tipe-tipe motivator, karena jarak pertandingan satu kedua hanya 3 atau 4 hari dia akan main lagi dan seterusnya. Jadi dan ketika dia lolos, dia harus membangkitkan lagi. Dia harus punya core science yang kuat, gitu ya. Psikologisnya harus main, karena membangkitkan bukan hanya fisik pola pemain, tapi juga mental pemain. Dan dia tahu betul sebagai coach mana pemain yang paling siap untuk pertandingan berikutnya dengan jenis lawan yang seperti ini. Dan ini yang menarik ketika berkumpulnya pelatih-pelatih terbaik dunia, pemain-pemain terbaik dunia, dan tim-tim terbaik dunia di Piala Dunia 2026.
0: Oke, artinya tim yang akan bertanding ini adalah tim-tim terbaik dari yang
1: saat
0: terbaik
1: ini. Gitu ya, saat ini. Gitu. Ya, karena kita tahu ya ada fluktuatif.
0: Gitu ya, tapi kan kalau bicara pesta bola ya, seperti Piala Dunia ini kan selalu saja ada unsur-unsur lain di balik itu, politik lah segala macam. Yang saat ini kita tahu sendiri kan ramai juga 2026, Iran, Amerika gitu. Nah, ini pengaruhnya seperti apa bagi...
1: Ada 3 hal yang saya sorotin ini. Pertama, termasuk tadi kenapa kok gregetnya kurang. Ya, kita sekarang lebih, kita tahu dolar berapa?
0: 17.000 ya?
1: 17.700 sudah okay. Menyentuh. Ini di Indonesia. Sebenarnya tidak beda. Saya kemarin seminggu di Malaysia. Mereka juga sedang mengeluh karena harga nama mereka gas ya, bahasa gas atau bensin ya di Indonesia itu 2 kali lipat. Jadi orang sudah beralih ke transportasi umum gitu ya. Nah kemudian kita tahu ini orang nonton sepak bola itu pasti karena kelebihan uang. Ya kan? Ya, kalau ketika ekonomi dunia sedang pas-pasan, saya nggak ngantan turun ya, maka kita juga akan melihat seleksi siapa yang akan berangkat ke sana. Amerika itu negara mahal. Betul. Ya, untuk membelanjakan sesuatu atau untuk perjalanan ke sana. Jadi, dan kita tahu mungkin stadion tidak akan sepenuh biasanya. Gitu ya, satu faktor ekonomi dunia yang sangat ya sedang
0: lesu lah ya.
1: Nah, dampak dari apa? Dari konflik Timur Tengah. Kita sekarang tarik nih Timur Tengah. Akan ada tim Iran yang bermain di Amerika. Menarik kan ini. Yeah. Tim Iran sudah mengajukan diri nih, tolong dong saya dipindah ke Meksiko tapi tidak diizinkan oleh FIFA.
0: Tapi ada 10 syarat itu yang harus dipenuhi kan.
1: Iya. Katanya begitu. Dan bukan hanya 10 syarat, saya yakin sudah dipertimbangkan baik-baik tim Iran akan bermain di Amerika. Berarti akan ada sejumlah pemain dan ofisial yang akan berangkat ke sana. Dan harapannya akan ada pendukung kan gitu ya, akan ada pendukung yang ada di sana. Dan kita tahu dua negara ini seperti Tom and Jerry kan gitu ya. Jadi sudah tidak akan mentoleransi beberapa. Sehingga nanti ini akan lari ke isu keamanan gitu ya. Khusus di negara Amerika. Jadi pertandingan di Amerika saya yakin lebih memiliki ada dampak politik, geopolitik dunia yang akan masuk ke situ. Jadi itu kemudian di luar itu terutama Meksiko dan Kanada mungkin relatif aman. Tapi kita harus melihat ya jarak antara negara yang sudah selebar benua Eropa ini antara Kanada sampai Meksiko dan garis bawah Amerika kita melihat bahwa akan ada logistik besar-besaran yang harus disiapkan. Dan itu biaya budget mahal untuk sebuah perhelatan. Tapi saya yakin Amerika dan mungkin negara lain sudah menyiapkan.
0: Sudah menyiapkan itu ya. Artinya mereka siap karena sudah tuan rumah kan sukanya siapapun.
1: Ya, dan
0: siap gitu ya.
1: Betul. Geopolitik di Timur Tengah menjadi bumbu politik juga. Wah, kan gitu ya. Menarik. Di Piala Dunia sebelumnya juga sebenarnya sudah ada bumbu-bumbu politik itu. Hanya ini memang sedang hangat-hangatnya dan memang mungkin bahkan saya bilang ini sedang di puncak-puncaknya. Mudah-mudahan tidak berimbas pada pertandingan di lapangan.
0: Tapi mungkin satu sisi ini akan semakin menarik minat penonton untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya. Terutama kita yang
0: iya, betul.
1: Nonton dari sosial media mungkin.
0: Oke, tapi sayang sekali Mas Igung, ini waktunya terbatas. Yang jelas terima kasih sekali sudah berbagi perspektif yang luar biasa. Karena kalau bicara tentang Piala Dunia bagi kita, itu kan banyak nostalgia-nostalgia yang tergambar gitu ya. Mungkin nanti 2026 ini juga akan menjadi satu pesta bola yang menurut kita akan, wah ternyata lebih menarik gitu. Kan bisa saja begitu ya Mas Igung ya?
1: Bisa aja, karena gini, tahu gak dampak dari 48 ini? Jadi gini, nanti akan ada juara grup yang akan bertanding melawan tim lemah. Yang sangat lemah gitu ya, sehingga nanti pertandingannya akan menuju final akan lebih bervariasi dibandingkan berdinamika gitu. Dan bicara tentang juara, kita melihat tidak akan jauh-jauh dari peringkat 1 sampai 10 besar.
0: Kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Igung. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti mungkin satu set bisa kita sambung lagi obrolan kita yang menarik di Pesta Bola Dunia 2026 ini. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa, jangan lewatkan siaran langsung di TVRI pertandingannya dan juga dengarkan audionya di RRI Purwokerto. Jangan lupa follow juga media sosial kami, IG @RRI_Purwokerto dan juga YouTube channel kami RRI Purwokerto. Saya Arya Setia pamit, terima kasih Mas Igung. Semoga tim favoritnya nanti berjalan jauh ya sampai puncak. Mungkin siapa sih sayangannya? Dari tadi gak nanya ya. Ya rahasia-rahasia.
1: Ya, kita buka. Gak apa-apa, saya buka aja. Kan kamu udah membuka kamu tim Brasil kan? Ini kita ketemu di Argentina.
0: Final berarti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Ballcast selanjutnya.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Voice Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Alright, tahun berdua masih banget ya berasa pakai Elsa di Jaga Malam. Edisi kali ini aku bakal ngebahas tentang cut off ya. Kira-kira kau pernah gak sih kayak cut off orang? Nah, entah itu mungkin teman atau your ex ya, atau mungkin keluarga, pernah gak sih cut off orang? Dan gimana cara kamu cut off ya? Karena kayaknya cut off atau menghentikan kayak komunikasi itu macam-macam caranya. Ada yang langsung cut off bener-bener hapus nomor, terus media sosial juga saling unfollow gitu ya. Tapi kalau misalnya satu lingkungan kerja, kau bisa cut off juga gak? Nah, bolehlah sharing bareng sama aku. Nanti aku bakal bahas di live TikTok juga. So, buat kau bisa langsung aja follow di @radipro2pwt ya. Dan aku bakal lanjut lagi. Kita ke lagu dulu kali ya. Kali ini aku bakal pilihin satu lagu dari Bianca Dimas sama Daniel Wans ya. Sejauh ku memandang spesial. Check this one out.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: malam-malam.
1: Waalaikumsalam berdua, tentunya masih bareng sama aku di sini ya. Yang pastinya kali ini aku bakal update dulu ya dengan updatean seru sebelum aku sapa-sapa kamu lagi ya tahun berdua. Kali ini dari dunia entertainment. Jadi ada musisi yang baru aja menyatukan antara K-pop sama R&B. Ada Anderson .Paak ya. Baru aja bikin album soundtrack ya, K-pop sih. Yang pasti ini collab barengan sama NMIX ya. Jadi K-pop sama R&B ternyata bisa disatuin nonton pro 2. Meskipun ada perbedaan, tetap ada cara buat disatukan ya. Keren. Tentunya ini jadi wawasan musik yang baru. Karena sekarang kayaknya lagi marak banget kolaborasi ya. Menyatukan genre yang berbeda. Ya, tapi ternyata tetap keren ya tahun berdua. Tapi ngomongin soal berbeda gitu ya, ini lagu aja beda genre itu bisa menyatu ya. Semoga kamu dengan dia yang mungkin berbeda bisa menyatu juga ya. Aduh. Nanti aku bakal sama-sama.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya.

0: Malam-malam.
1: Aduh, aduh, aduh. Emang ya perkara kita namanya manusia ya sebagai makhluk sosial tahun berdua. Tapi orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang ngeselin banget ya. Nah emang kalau misalnya udah ngeselin, udah nguras energi, udah bikin kita capek ya. Emang alangkah baiknya tuh kita mending cut off aja. Atau ibaratnya kayak yaudah kita gak usah urusan lagi lah ya. Karena ya bikin capek dan aduh pasti gak bisa bikin kita berkembang juga ya kan. Karena pasti energinya kayak negatif terus ya. Dan kali ini aku bakal sama-sama teman-teman pro 2 yang udah gabung di sini. Ada Nandita. Halo Nandita. Ini sebenarnya dia cerita cukup panjang ya. Tapi kali ini sharingnya soal pernah nih cut off orang ya. Cut off orang pernah. Cut off mantan juga pernah. Apalagi mantannya udah cukup toksik ya. Udah ya walaupun sana mengesalkan, nyebelin. Tapi kamu tetap baik sama dia. Dibaik-baikin. Malah dianya yang ngeblok kamu ya. Kayaknya dia malu ya. Aduh, aduh, aduh. Tapi beruntunglah kamu Nandita. Akhirnya dia yang ngeblok kamu ya. Jadi kayak ya itu bebannya di dia gak sih? Waduh. Terus kalau misalnya orang yang nyebelin itu ternyata satu lingkungan ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Ada Caca yang udah gabung di sini ya, yang tadi udah ngasih tahu. Aku tetap bakal cut off ya, meskipun satu lingkungan. Ya udah, orang males ya udah gitu kan. Terus juga tadi Mbak Dian juga nih, malah justru kalau ketemu orangnya ya, penantang-penantang sekalian nih, walaupun di cut off ya. Karena sana yang bakal malu sendiri ya, kisinan dewek ya. Setuju. Apalagi emang tadi ya Nandita sempat bilang juga, kalau kita kan tetap akan berbuat baik ya sebenarnya ya. Walaupun sana nyebelin dan Nandita memilih buat baik sama dia gitu ya. Tapi malah dia yang cut off itu lucu sih. Lucu ya karena dia udah terlanjur malu gak sih sebenarnya. Ya gak sih makanya memilih buat cabut ya. Oke, thank you yang udah gabung di sini. Ada Mas Rizky juga. Mas Rizky jalur bumi, jalur langit juga ya. Mas Rizky terima kasih loh udah gabung ya. Ada juga Hilmi ya. Aku punya teman yang sering banget nge-cut orang. Aku kira tuh gak cut off yang beneran ya. Tapi ternyata teman kamu tuh barber ya. Jelas kamu nge-cut alias mencukur orang ya. Lumayan lucu ya. Boleh. Terima kasih ya Hilmi. Dan juga thank you ada Tommy udah gabung di sini juga. Terus ada kerupuk kebalap MGK. Oho, boleh. Thank you udah merapat di sini juga ya. Ada dari siapa lagi nih? Irami. Halo saat malam, cappuccino. Ini emaknya kayaknya ya. Nanti aku bakal bahas lagi ya pasti terus merapat ya. Nanti aku bakal balik lagi terus merapat di sini ada Arctic Monkeys dulu. Enjoy.

0: Malam-malam.
1: Nah, Pro 2 ternyata realita kadang suka bercanda ya. Kita niat hati yang pengen cut off orang. Tapi ternyata ada satu hal yang ngebuat kita tuh harus tetap bersinggungan sama orang itu. Gimana nih baiknya? Nah, sebenarnya nge-set boundaries atau batasan itu penting banget ya. Karena kita yang mengizinkan nih orang lain apakah sikap mereka itu bakal menyakiti kita, bakal bikin kita juga terkuras energinya. Sebenarnya baik lagi ya, kendalinya ada dalam diri kita. So buat kamu kalau misalnya ketemu orang ngeselin banget, kayak kita udah berusaha baik tapi sananya kok gak tahu diri gitu ya. Ya udah, jangan terlalu curahkan energinya ke dia ya. Tapi kalau dia tuh ternyata orang terdekat aku, dia kekasih aku, ya kayaknya harus cut off gak sih? Karena kalau misalnya dalam sebuah relationship ternyata kamu merasa gak bertumbuh, malah justru malah makin bingung dengan keadaan, itu tanda udah jadi alarm sinyal kalau kamu harus cabut ya tahun baru 2. Menurut aku gak masalah sih kita cut off orang ya. Tapi dengan cara yang sesuai juga ya. Kalau ternyata udah nyebelin banget ya, udah tadi banyak teman-teman juga yang komen kalau misalnya harus ya udah blok aja, ya udah unfollow aja. It's okay, enggak apa-apa. Karena unfollow, ngeblok itu bukan kekanakan menurut aku ya, karena demi melindungi diri kita. Karena ada ya orang yang ngeselin itu ternyata di dunia nyata ini, dan banyak ya, enggak cuma 1-2 ya teman-teman berdua. Mungkin kamu juga pernah ngalamin itu. Jadi wajar aja sih kalau mau cut off ya. Tapi kalau misalnya masih bisa diobrolin dengan baik, why not sih menurut aku. Tapi kalau udah mentok ya, udah ngeselinnya mentok banget ya, ya udah jangan sia-siakan energi kamu sih tahun baru 2.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Dan kali ini aku masih temani kamu ya, kita masih live juga. So aku bakal sapa-sapa lagi. Halo, selamat malam. Ada dari tadi Mbak Aul. Halo Mbak Aul yang gabung juga di TikTok ya. Halo, ada Dokter Pradani Eva. Pro 2 tuh selalu nemenin aku berangkat kerja dan pulang kerja. Ih, terima kasih. Terima kasih udah milih kami, milih kita-kita ya untuk nemenin hari-hari kamu, Kak ya. Ada Mbak Ami juga. Aku udah banyak cut off orang. Waduh, ini cut off kenapa nih? Kok banyaknya di cut off ya? Thank you Abdul Siregar udah join juga di sini ya. Yang pastinya buat teman-teman yang mungkin masih kadang suka bingung ya, aku harus cut off enggak sih? Kalau misalnya kamu merasa kamu enggak berkembang, menurut aku nggak masalah sih cut off ya. Toh cut off menurut aku berbeda dengan mutus silaturahmi. Jadi kita ngasih batasan yang sehat ya, set boundaries yang sehat, biar kita juga nggak tersakiti terus ibaratnya ya. Apalagi karena sikapnya orang-orang nyebelin tuh kadang ya nyebelin banget ya, bikin kita terkuras energinya gitu ya. Halo, ada papanya Shiva dan Zaki. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Terus juga Mbak Sisil, halo, akhirnya gabung lagi nih setelah sekian purnama, gabung lagi dong ya. Dan juga ada dari siapa nih? Halo Baruna, terima kasih Wisnu juga udah gabung merapat ya, ramai nih. Oh, kita lagi bahas ngobrol-ngobrol santai juga di live TikTok, jadi buat kamu yang penasaran bisa follow juga ya di @rari_pro2pwt.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: malam-malam.
1: Aku ada sedikit update buat kamu tahun berdua dari salah satu bisa dibilang grup, ada Aespa, salah satu girl group yang pastinya kali ini baru aja ngerilis Lemonade ya. Jadi konsepnya berbeda dari sebelumnya karena bisa dibilang ini adalah era baru. MV-nya itu keren banget ya, dan ini bakal jadi title track untuk album kedua mereka. Kabarnya udah rilis kemarin tanggal 29 ya. Kalau sebelumnya mereka punya konsep futuristik ya, ala dunia virtual estetik gitu. Tapi kali ini cukup berbeda, karena untuk Lemonade ini nuansanya lebih retro tapi penuh warna yang terinspirasi dari fashion era 50-an. Wow. Jadi emang pergantian konsep ini terlihat dari busana mereka. Fashion, gak cuma fashion aja tapi ke rambut juga. Makeup klasik yang ngasih kesan berbeda dari citra Aespa yang sebelumnya gitu ya. Meskipun tampil dengan visual baru, para member juga negesin kalau identitas Aespa tetap bakal tetap kerasa kuat ya di Lemonade ini. Wih, gokil. Nggak cuma itu, ada yang unik juga karena kolaborasi bareng sama Becky G ya. Jadi penutup untuk album yang ngasih versi tetap keren ya. Jadi tetap ada sentuhan-sentuhan yang keren ya tahun berdua. Jadi perilisan Lemonade ini juga datang di tengah jadwal mereka yang cukup besar di tahun ini ya kan. Setelah Karina sama Ningning itu debut di Met Gala. Terus juga grup ini juga bakal tampil di Lollapalooza di musim panas ya kan. Terus juga sebelum mereka jalani tour dunia mereka ada Sing Complexity yang dimulai dari Seoul ya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan seru sepertinya. Jadi kita tunggu aja ya gebrakan-gebrakan dari Aespa ya tahun berdua. Dan sambil nunggu kali ya, kita cobalah dengerin lagu-lagu dulu. Tapi bukan Aespa kali ini, aku mau pilihin yang lain dulu ya tahun berdua. Kali ini ada lagunya Payung Teduh. Kayaknya Payung Teduh cocok juga nih diputerin malam ini, ya gak sih? Tapi aku mau pilih yang Mari Bercerita, spesial buat kamu tahun berdua.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: malam-malam.
1: Nomor 2, hampir jam 11 malam. Jadi artinya aku Elsa harus segera pamitan ya. Thank you banget ya udah gabung di sini, udah meramaikan malam hari ini, malam minggu yang terang di luar sana ya. Thank you dan semangat terus buat yang masih ada aktivitas ataupun deadline ya. Tapi jangan lupa istirahat yang cukup juga ya. Besok pagi bakal ada Siska temenin kamu di Spada. Aku bakal balik lagi di jam 10. Jadi yang request-request besok bisa merapat juga ya. Sekarang saya Tekwil Sopamit undur diri. Selamat istirahat. Bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: got to become more serious about the life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop and I looked at him, all his eleven years old.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

Nomor 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dan satu lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat istirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Suatu ketika terlihat Tolha radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Tolha, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. "Sudah dapat berapa, Ujang?" sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. "Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri," jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Mak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. "Lumayan, Ujang. Bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi," kata si Mak sambil tersenyum lebar. Karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya. "Mak," kata si Ujang. "Ya, Jang. Kok orang lain punya mobil? Kenapa Emak gak punya?" tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. "Ujang," kata si Emak sambil tersenyum, "kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil," kata si Emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. "Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak?" tanya si Ujang sambil melirik emaknya. "Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak," kata si Emak. "Kenapa Emak gak kerja kantoran aja?" tanya si Ujang dengan polosnya. "Siapa yang mau ngasih kerjaan ke Emak? Emak mah orang bodoh, tidak sekolah," jawab si Emak. "Kenapa Emak gak sekolah?" "Orang tua Emak gak punya uang, Jang. Jadi Emak gak bisa sekolah." "Ujang bakal sekolah gak, Mak?" kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi. "Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak Emak lagi dong?" "Iya kan, Mak?" Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si Emak. Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si Emak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya, menjadi pengemis? Nah, pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edi S. Abdullah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Inilah peringatan Allah kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali manusia. Mengingat mati adalah sarana yang paling cerdas bagi seorang insan untuk ia bisa memperhitungkan tentang segala amal-amal perbuatan yang telah dilakukan. Kalkulasinya bukan matematika logika. Daftarnya bukan statistik angka-angka. Tetapi kematian menjadi penting untuk diingat oleh seorang hamba agar dalam menjalani kehidupan dunia, ia menjadikan dirinya hanyalah sebagai seorang pengembara. Ia tidak duduk dan tidak mampir kecuali sebatas untuk minum seteguk air belaka, dan setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Maka seorang hamba yang senantiasa ingat akan kematian, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan produktivitas amalnya. Jika datang sore hari, ia tak akan pernah menunggu pagi hari. Jika datang pagi hari, ia pun tak akan pernah menunggu datangnya sore hari. Kesempatannya adalah sekarang, detik ini juga, di tempat ini juga. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas di dunia ini. Ia harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kata nanti. Ia harus segera bergerak dan tidak ada kata menunggu. Jika ia menunggu, maka ia akan ditinggalkan oleh waktu. Jika ia diam tak bergerak, kematian pun pasti akan segera datang menghampirinya jika waktunya sudah tiba. Lantas, apa yang akan dibanggakannya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Momentum peringatan Hari Waisak 2570 Buddhis atau 2026 menurut penyuluh agama Buddha menjadi refleksi penting bagi umat Buddha di Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat nilai toleransi, cinta kasih, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
1: Momentum peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis atau 2026 menjadi refleksi penting bagi umat Buddha di Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat nilai toleransi, cinta kasih, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Hermawan Setia Atmoko, mengatakan bahwa peringatan Waisak tahun ini memiliki makna mendalam, khususnya bagi masyarakat Banyumas yang dikenal memiliki tingkat kerukunan antarumat beragama yang baik. Menurutnya, Banyumas menjadi salah satu wilayah yang terus mendorong penguatan moderasi beragama.
2: Peringatan Waisak 2570 di Kabupaten Banyumas ini mempunyai makna bahwa Banyumas ini merupakan kampung moderasi, ya, kampung moderasi yang mempunyai banyak toleransi di sini, ya. Di Banyumas itu sendiri ini kerukunan umat beragama ini sangat bagus, ya, dan terutama telah dicanangkan, ya, tadi itu di beberapa wilayah, satu diantaranya adalah di Banjar Panepen dan kemudian di wilayah Kecamatan Kebasen itu oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama adalah dicanangkan sebagai kampung moderasi.
1: Hermawan juga menilai menjaga toleransi antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting di tengah kondisi masyarakat yang semakin beragam. Dalam ajaran Buddha sendiri, kehidupan yang harmonis dapat diwujudkan melalui praktek kebijakan, rasa cinta kasih, serta belas asih kepada sesama. Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Buddha sendiri juga dikenal konsep metta atau cinta kasih dan karuna yang berarti belas asih. Nilai-nilai tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia, melainkan kepada seluruh makhluk hidup tanpa membedakan latar belakang. Di sisi lain, Hermawan juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital saat ini, terutama dalam menjaga moral dan spiritual. Karena menurutnya derasnya arus informasi melalui internet dan media sosial juga perlu disikapi dengan bijak agar tidak memicu konflik sosial. Melalui momentum Waisak 2026, Hermawan berharap nilai-nilai ajaran Sang Buddha tentang kebijakan, cinta kasih, dan perdamaian dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap semangat Waisak mampu membawa ketentraman, tidak hanya bagi masyarakat Banyumas, tetapi juga Indonesia dan dunia. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Di hari Minggu, tanggalnya 31 Mei 2026, ya, bertepatan dengan Hari Raya Waisak juga. Selamat buat kamu yang merayakannya. Pastinya sampai nanti di jam 10 ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu buat menghadirkan lagu-lagu enak plus juga informasi-informasi menarik, ya, menambah suasana nyaman di hari Minggu ini, ya. Karena di luar sana tuh langitnya masih agak abu-abu gitu, ya, teman Pro 2. Mataharinya masih malu-malu buat muncul. Kayaknya nyaman banget buat kamu yang pengen mageran lagi. Tapi buat yang emang biasanya hari Minggu olahraga, tetap semangat sih kayaknya, ya. Oke, teman Pro 2, pastinya hari ini nanti aku juga bakal hadirkan sebuah tema buat kamu gitu, ya. Nanti aku bakal undang kamu buat join, ya, di 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT, ya. Aku penasaran banget nih teman Pro 2, ya, pengen nanyain ke kamu nih. Kalau misalkan apa namanya, bangun pagi-pagi di hari libur, ya, kamu termasuk tipikal yang langsung mandi pagi atau mandinya entar siangan aja, santai-santai aja, ya, kasih tahu alasannya kenapa, ya. Boleh ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Well, teman Brodo, informasi yang pertama ini datangnya dari Taylor Swift ya, yang disebut-sebut ketenarannya tuh setara dengan The Beatles ya, teman Brodo. Jadi Paul McCartney menyebut kalau Taylor Swift saat ini sudah setara dengan The Beatles dalam aspek popularitas, semasa musisi senior tersebut merasakan momen Beatles mania saat bersama dengan The Fab Four ya. Jadi dalam wawancara dengan Tracks of My Years in BBC Radio 2, musisi 83 tahun itu mengungkapkan kalau Swift adalah sosok yang cerdas dan sangat bagus dalam bermusik. Dan dia pun ya mengungkapkan gitu ya, terima kasih kepada istrinya Nancy Seville dan juga putrinya karena telah merancang agar Swift itu dan orang-orang keren lainnya bisa hadir di pesta yang dia selenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas bakat mereka ya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa Taylor Swift yang menarik perhatian dunia terutama selama gelaran The Eras Tour pada 2023 hingga 2024 itu kerap dibandingkan dengan The Beatles, apalagi berkaitan dengan fanatisme penggemar keduanya yaitu Swifties dan juga Beatlemania ya. Swift sendiri sebelumnya juga merespon soal perbandingan dirinya dengan The Fab Four saat wawancara dengan Stephen Colbert beberapa waktu lalu ya, dan dia mengungkapkan bahwa dia berpikir kalau The Beatles itu punya fenomena tersendiri, dan Taylor Swift serta Paul McCartney sendiri sudah lama saling mengenal karena keduanya juga pernah wawancara bersama dalam edisi khusus Rolling Stones di tahun 2020. Dan Swift pun berteman baik dan pernah berkolaborasi dengan anak McCartney yang juga desainer yaitu Stella McCartney.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kamu.

yang udah langsung komen di 081-327-312222 ya. Atau juga di Instagram @rari_pro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro2, kalau pas lagi libur gini, terutama hari Minggu, kamu tuh termasuk yang rajin banget udah mandi aja pagi-pagi, atau mandinya ntar aja lah siangan, pagi mageran dulu gitu ya. Selamat pagi, ada dari Rizka. Katanya kalau aku sih mending mandi pagi biar seger pol kak, sisa harinya tinggal rebahan, tenang tanpa beban. Oke, ada lagi dari Bimo. Hai Bimo. Wah gila sih Kak Siska, kalau libur mah mending mandi siang aja, pas matahari udah di atas kepala, biar gak kaget pas kena air. Oke. Ada lagi dari Fania. Hai Fania. Fania katanya, tim mandi sore mana suaranya? Libur tuh waktunya menyatu sama kasur, sampai bener-bener bosen dulu. Pokoknya parah banget sih magernya Kak Sis. Oke. Baiklah ya. Jadi kamu tim yang cinta banget sama kasur kamu ya Fania ya. Ada lagi dari Farel, katanya sedep bener sih mandi siang, terus lanjut makan mie instan pas lagi lapar-laparnya. Fix vibes libur paling ngeri Kak. Baiklah ya, thank you ya teman Pro2 buat kamu yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu komentarnya, sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya teman Pro 2, menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini ternyata berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, berbeda dengan kota sebelumnya. Cilacap hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara, hari ini juga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk Kota Kebumen, hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.